0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Buat kamu Sebaya Muda, kalau misal lagi ke kafe ya, terus suka banget pesennya coklat gitu daripada kopi, kali ini kayaknya bakal ada sedikit yang mengeruk dompet kamu sedikit, karena dari harga referensi komoditas biji kakao untuk periode Mei 2026 itu mengalami kenaikan signifikan nih Sebaya Muda, sebesar 2,45%. Nah, ini tuh didorong ya dengan meningkatnya permintaan global yang enggak sebanding sama jumlah produksinya. Yang ini juga disebutin, udah disampaikan juga sama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemerdekaan Perdagangan dari Mas Tommy Anana ya, di mana Mas Tommy menjelaskan bahwasanya HR atau harga referensi biji kakao itu ditetapkan mencapai di $3,268.68 sekitar 56,6 miliar per metric tonnya Sebaya Muda. Yang mana harga ini itu naiknya tuh sekitar $78.5 ya dibanding sama periode sebelumnya. Nah, menurut kamu nih Sebaya Muda, dengan meningkatnya harga biji kakao kayak gini, apakah kamu nanti di kafe bakal tetap memilih untuk minum es coklat, atau pada akhirnya ini solusinya apakah bisa ditemukan dalam Indonesia sendiri, alias kita juga berdayakan gitu ya Sebaya Muda, dari petani-petani kakao di Indonesia.

0: You want it tomorrow? We made it today.
1: 1-0-2-1-1.
2: I'm very impressed.
3: Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif, aktif di media sosial, dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Baskara.
4: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
5: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
4: Kamu nih, bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
6: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Kali ini sebaya muda, baru saja terjadi juga ya dari laka kereta api di area Jawa Tengah sebaya muda, karena ini dari kepolisian, pemerintah desa dan juga PT Kereta Api Indonesia sudah melakukan evaluasi pasca kecelakaan maut dari mobil yang tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek kembali pada area di perlintasan desa Sidorejo Tuko, kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat kemarin 1 Mei 2026 di dini hari. Seperti diketahui bahwasanya insiden tersebut mengakibatkan 4 orang penumpang Avanza meninggal dunia dan juga 5 orang lainnya luka-luka sebaya muda. Dan pada akhirnya perlintasan di sini akan dijaga warga selama 24 jam. Yang mana ini adalah salah satu langkah utama yang dilakukan sama warga sebaya muda, karena ini diyakini juga bisa membantu keselamatan orang yang melintas di sana sebaya muda, dan fasilitas di sana bakal diperbaiki termasuk juga pelangnya, kemudian penerangan, sirine, serta pohon-pohon yang menghalangi jarak pandang pengendara bakal dirapikan semuanya. Semoga sebaya muda dengan adanya kejadian ini kedepannya tidak akan ada lagi kejadian-kejadian serupa. Dan juga sebaya muda perlu diingat bahwasanya perlintasan kereta itu harus pada akhirnya kalau misalnya ada kereta lewat, kita harus prioritaskan terlebih dahulu, karena that's their only way gitu ya. Jadi yang penting kita adalah sabar, yang penting keselamatan kita yang menjadi nomor satu sebaya muda.

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: 101 Kalimaya Baskar FM Mini Hits Power.
1: 101.1 Kalimaya Baskar FM The New Hits Power. Dan sebenarnya mudah belakangan ini muncul wacana terkait kemungkinan penutupan program studi di perguruan tinggi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP menyampaikan bahwasanya setiap kebijakan khususnya dari pemerintah pusat tentu didasarkan pada pertimbangan yang kuat, baik dari sisi pengembangan akademik, kebutuhan industri maupun kemanfaatannya bagi pembangunan nasional. Di tingkat internal, Universitas Brawijaya sendiri udah memiliki regulasi yang jelas. Dan habis ini akan kita dengarkan seperti apa sih sebenarnya mekanisme dan juga pertimbangan dalam penutupan program studi ini. Well, kita simak bareng-bareng ya, sebagai muda.
2: Jika itu nantinya menjadi kebijakan, pasti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dikti Saintek, memiliki argumentasi yang sahih. Dari sisi pengembangan akademik maupun kemanfaatannya bagi pembangunan nasional dan atau dengan kebutuhan dunia industri. Kalau itu nanti menjadi kebijakan, ya pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang sahih berkaitan tiga hal itu. Nah, sehingga posisi kita UB tentu akan melihat apakah wacana yang berkembang itu nantinya akan menjadi sebuah kebijakan. Gitu. Tapi secara internal UB punya kebijakan akademik melalui peraturan rektor nomor 78 tahun 2023 tentang pembukaan, perubahan, penggabungan, dan penutupan program studi. Jadi diatur secara detail termasuk juga penutupan program studi. Ya. Nah, penutupan program studi di Universitas Brawijaya itu harus mengacu pada hal-hal yang sifatnya substansial, ya. Kenapa sebuah program studi itu ditutup? Nah, tadi saya katakan, satu, apabila ada perubahan kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah pusat akan menjadi dasar, gitu kan. Yang kedua, tentu akan dilihat dari sisi penjaminan mutu. Apakah sebuah program studi itu yang akan ditutup memang dalam beberapa tahun terakhir secara berturut-turut menunjukkan kualitas mutunya yang sangat menurun sehingga tidak layak untuk dijalankan. Atau peminatnya yang sangat sedikit, itu peminatnya sangat sedikit sehingga, atau yang mendaftar sangat sedikit sehingga memang tidak layak untuk diselenggarakan gitu. Tapi semua ini nanti ada mekanismenya. Mekanismenya itu melalui departemen, ketua program

0: Gak ada yang lebih sedih dari life after breakup, apalagi kalau gak ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara, obat patah hati. Ya cuman Radio Kalimaya Baskara.
1: Si paling subset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Silon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan kali ini sebenarnya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang, yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 2 Mei 2026 di pukul 7:32 pagi. Dan anyways, sebenarnya udah buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Basuki Rahmat alias di sekitar Kayu Tangan, sebenarnya udah di pagi hari ini arus kendaraan terpantau ramai lancar ya di Kayu Tangan. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah yang biasanya sedikit ramai di area Jalan Semeru. Sebenarnya di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar ya untuk buat kamu yang mengarah dari arah Jalan Basuki Rahmat menuju ke Jalan Semeru. Sementara itu kita sedikit bergeser lagi sebenarnya ke arah utara di area sekitar Jalan WR Supratman, Jalan Kaliurang, Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan juga Jalan Legend Sutoyo. Sebenarnya di pagi hari ini arus kendaraan juga terpantau ramai ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 pribadi dan juga roda 4 pribadi. Sementara itu untuk cuaca sebenarnya di area Kota Malang di pagi hari ini terpantau sangat cerah sekali, khususnya di area Sutoyo, Suprapto, dan juga Basuki Rahmat. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
3: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Maya Baskara.
1: Masih barengan sama Rewis, semuanya di Thanks God It's Morning Breakfast. Dan buat kamu yang tadi udah gabungan atau udah sempat ngelihat, ngintip Instagram kita di Kelima Discord Malang, pastinya kamu tahu dong kalau setengah delapan ini programnya apa. Yes, exactly, semuanya di setengah delapan ini kita bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Yang pasti kita bakal ngebahas dan juga ngebattlein gitu ya, stereotype atau kebiasaan antara perempuan dan juga laki-laki yang kadang secara fakta, secara survei itu tuh kayak berbanding terbalik dan kita jarang tahu gitu. Dan kali ini sebenernya udah Arbi nanya ke kamu ya, siapa sih yang paling intuitif gitu, siapa sih yang paling peka, apakah perempuan ataukah laki-laki sebenernya udah. Biasanya sih kalau misal stereotipnya ya, yang paling intuitif itu adalah perempuan. Karena dari lagunya Olivia Rodrigo, kalau misal kamu pernah dengerin sebenernya udah, yang feminine intuition, always right gitu ya, itu juga kan menjadi salah satu stereotip yang pada akhirnya dilanggengkan di masyarakat. Kalau misal menurut kamu sebenernya udah, yang paling intuitif apakah perempuan ataukah laki-laki? Boleh banget gabungan di Instagram kita, karena Arbi sudah upload ya polling di sana sebagai muda, dan kamu bisa ikutan bergabung. Atau misal kamu mau cerita-cerita juga via call juga bisa banget, seberapa peka sih kamu sama dunia, pasangan kamu, dan juga lingkungan sekitar kamu. Boleh banget ikutan Arbi di call pagi ini di 0822-622-0021. Dan habis ini bakalan lebih puterin lagu requestan kamu terlebih dahulu nih. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Back burner lagi. Emang cuma Kalimaya Baskara yang bisa bikin aku jadi satu-satunya. Frekuensi.

in these economies. Ya, udah lagi banyak banget kekhawatiran soal PHK di tengah kondisi ekonomi yang naik dan juga turun. Apalagi buat anak muda yang baru mulai kerja. Dan kali ini dari Malang ada kabar yang cukup melegakan. Di mana ini aku intip ya, sebenarnya dari antaranews.com. Wahyu Hidayat pada akhirnya menegaskan kalau misal perusahaan itu tidak boleh asal PHK karyawan tanpa alasan yang jelas. Ya, udah. Kalau memang harus terjadi, perusahaan wajib konsultasi dulu dengan Pemkot dan juga nantinya akan dimediasi supaya pada akhirnya tetap bisa sesuai aturan. Bahkan hak karyawan harus tetap dipenuhi supaya pada akhirnya nggak berdampak berat ke kehidupan mereka. Dan dari hasil diskusi bareng pengusaha dan juga serikat pekerja, sejauh ini juga belum ada tanda-tanda PHK massal ya di Kota Malang, dan semoga seterusnya tidak ada. Jadi pada akhirnya di area Kota Malang terkait dengan kebijakan kerja dan juga PHK ini masih aman-aman aja sebenarnya udah, meskipun pada akhirnya situasi global sekarang ini lagi nggak stabil. Nah, kalau misal menurut kamu sebenarnya udah, perusahaan sekarang udah cukup transparan atau belum sih pada akhirnya soal kondisi karyawannya?

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Masih barengan sama Remis BWD di Thanks God It's Morning Breakfast. Dan kali ini kita sudah berada di segmen teka-teki. Kalau misal tadi sebuah muda, Arbi sudah bertanya ke kamu di Instagram Stories gitu ya. Siapa pada akhirnya yang paling intuitif? Siapa yang paling peka? Siapa yang paling menggunakan perasaan gitu ya? Buat kamu sebuah muda, di sini sudah 50-50. Alias 50% menjawab cewek, 50% menjawab cowok. Tapi pada akhirnya, apakah benar cewek lebih intuitif daripada laki-laki? Atau sebaliknya, apakah malah sebenarnya laki-laki lebih intuitif daripada perempuan? Sebenarnya udah, yang mana ternyata ini ada data yang ada aku baca ya, sebenarnya udah, dari University of Cambridge, terus juga dari penelitian konektivitas otak. Jadi abis ini bakal Arbi spill sebenarnya yang paling intuitif itu apakah cewek kamu atau cowok kamu sebenarnya udah. So abis ini masih bakal Arbi puterin juga ya lagu requestan kamu. Ada Boy With You, Toxic, dan juga Bruno Mars, I Just Might. All my friends

0: virtual.
1: Biar gak sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Well, sebenarnya kali ini kita masih membahas soal siapa sih yang pada akhirnya lebih intuitif, alias sebenarnya siapa yang lebih peka gitu ya, antara perempuan dan juga laki-laki. Karena secara ilmiah itu ternyata nunjukin bahwasanya perempuan itu cenderung lebih intuitif dan juga memiliki empati kognitif yang lebih kuat dibanding laki-laki. Yang mana ini nggak cuma sekedar mitos gitu ya, melainkan berkaitan dengan perbedaan struktur dan juga konektivitas otak antar keduanya. Kita bahas dari dasar biologis dulu sebenarnya, karena ngomongin soal konektivitas otak, ada penelitian yang nunjukin bahwasanya otak perempuan itu tuh dia kayak punya koneksi yang lebih kuat gitu ya, antara kedua belahan otak kiri dan juga kanan, yang berakhirnya kayak jadi jembatan antara kemampuan multitasking, analisis, sekaligus pada akhirnya intuisi itu tadi. Sebenarnya sebaliknya, kalau misal otak laki-laki, dia tuh punya koneksi yang lebih kuat antara bagian depan dan juga belakang, yang lebih mendukung keterampilan motorik dan juga persepsi spasial. Sebenarnya nah, di antara perempuan dan juga laki-laki ini ada namanya hipokampus juga, alias bagian otak yang menyimpan memori dan juga bahasa, yang mana ini lebih berkembang cepat dan juga lebih besar itu terjadinya pada perempuan sebenarnya muda. Makanya gitu ya, itu tuh bisa ngebantu banget mereka buat menyerap informasi, melihat masalah dari berbagai sudut pandang dengan lebih cepat. Makanya juga bisa dibilang perempuan itu lebih peka sebenarnya muda. Tapi kamu setuju gak sih kalau misal perempuan lebih peka sebenarnya muda?

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalau kamu masih nggak percaya, sebenarnya bahwasanya perempuan lebih intuitif daripada laki-laki. Kali ini aku bakal membuktikan dari studi empati global dari University of Cambridge, yang mana penelitian terbesar mengenai teori pikiran atau empati kognitif itu pernah dilakukan sama University of Cambridge di tahun 2022. Dan sampelnya bukan main-main, sebenarnya. Dia itu ngelebatin lebih dari 300 ribu orang di 57 negara, di mana dia itu menggunakan tes Reading the Mind in the Eyes, di mana mereka peserta tanya itu diminta menebak apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang hanya dengan melihat foto area mata mereka. Anyways, hasilnya sebagai muda, perempuan di 36 negara memiliki skor yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Sementara di 21 negara lainnya, skornya itu setara. Jadi pada akhirnya, tidak ada satupun negara di mana laki-laki mengungguli perempuan dalam tes intuisi ini sebagai muda. Terus juga ada studi lain dari yang very fenomenal diterbitin di jurnal Proceeding of the National Academy of Science. Dia itu memetakan kabel gitu ya di otak 949 individu, di mana memiliki pada akhirnya temuannya di perempuan itu memiliki konektivitas beda antara belahan otak kiri ke kanan yang lebih pada akhirnya kuat gitu. Struktur ini pada akhirnya memfasilitasi ya integrasi antara analisis logis dari otak kiri dan juga intuisi sosial. Sedangkan kalau misal di laki-laki, dia tuh memiliki koneksi lebih kuat nih antara bagian depan ya di prefrontal cortex-nya dan juga di belakang dalam satu belahan otak yang sama. Jadi ini yang pada akhirnya mengoptimalkan laki-laki itu bisa berkoordinasi antara persepsi dan juga tindakan fisik. Well, jujur, ini menarik banget sebenarnya udah kuliah 2 SKS nih tentang pada akhirnya siapa sih yang pada akhirnya lebih intuitif antara perempuan dan juga laki-laki.

Kenapa ya kok akhir-akhir ini ngerasa gak kreatif? Apa ini tanda-tanda brain rot? Radio iCare. Cobain deh dengerin Radio Kalimaya Baskara. Biar kamu bisa dapetin ide yang paling fresh. Yuk mulai sekarang.

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Masih barengan sama Arbis BM Uda yang bakal update dulu ya tentang kamu dan juga tentang kita. Yang mana kali ini BM Uda masih hubungannya sama otak gitu ya. Kali ini kita bakal ngebahasnya tentang prefrontal cortex alias Amen Clinic BM Uda. Karena berdasarkan analisis ya terhadap 46.000 pemindaian otak alias SPECD itu ditemukan bahwasanya otak perempuan memang secara signifikan lebih aktif di banyak area dibanding laki-laki. Dimana kalau misalnya area fokusnya aktivitas paling tinggi itu terlihat di prefrontal cortex, dimana pusat kendali diri dan juga empati serta di area limbik alias pusat emosi kalau misal perempuan. Nah, yang mana kalau misal aktifnya di sini sebenarnya dampaknya keaktifan ini tuh menjelaskan kenapa pada akhirnya perempuan tuh seringkali lebih peka terhadap detail perilaku, nuansa emosional yang pada akhirnya terlewatkan oleh laki-laki. Dan emang sih sebenarnya udah intuisi dari perempuan ini adalah faktor genetik, karena juga beberapa penelitian itu mengidentifikasi adanya variasi DNA pada kromosom 3 yang disebut sebagai LRRN1 yang akhirnya berhubungan dengan kemampuan empati kognitif yang lebih kuat pada perempuan. So, from the data itu emang bilang bahwasanya perempuan itu lebih intuisi gitu ya. Tapi pada akhirnya buat kamu laki-laki yang juga peka itu juga boleh banget sebenarnya udah. Termasuk kita pada akhirnya kalau misal mau berusaha peka itu juga boleh banget. Tapi kalau misal pada akhirnya laki-laki nggak peka ya jangan dimarahin sebenarnya udah. Karena memang secara data, secara penelitian dan juga secara gen ya itu tuh memang lebih kuat di perempuan sebenarnya. So, jangan marah-marah lagi ya sama cowok kamu sebenarnya udah.

Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget. Radio iCare. Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Alright, we already di Sabtu 2 Mei ini sepertinya bakal lagi ramai banget di Kota Malang karena lagi ada konser gitu ya di area sekitar Rampal. Tapi sebelum konser, better kita ngelihat dulu gak sih perakiran cuaca hari ini. Karena sebelumnya ini aku info ya dari bmkg.go.id, di hari Sabtu 2 Mei kali ini termasuk di area Blimbing, Kelojen, Kedung Kandang, Sukun dan juga Lowokwaru, perakiran cuaca di hari ini itu keterangannya adalah hujan petir sebenarnya. Semoga nantinya buat kamu yang ikut konser gitu ya, hujannya reda, ataupun ya kalau misalnya amit-amit harus hujan, siapin jas hujannya sebenarnya. Sebenarnya tetap bisa vibing, tetap bisa seru-seruan bareng ya, walaupun sambil basah-basahan kuyup tipis gitu aman aja. Semoga juga nantinya kita doakan ya bersama-sama buat kamu yang ikut konser hari ini atau berkegiatan hari ini, cuaca bisa cerah dan juga kamu bisa enjoy hari ini dengan cerah hatinya juga sebaya mudah.

Bareng Radio Kalimaya Baskara, bikin hari kamu lebih berwarna dan makin hype abis. Radio Eye Care. Mulai sekarang, Radio Eye Care.

Still on 1.1 Kalimaya Bass, Karya FM, the new hits power. Dan kali ini sebenarnya udah kita update dulu ya. Apalagi buat kamu nih sekarang yang kepikiran lanjut studi ke luar negeri ya. Kali ini ada info yang bisa jadi insight baru buat kamu. Karena sekarang ini sebenarnya udah yang aku baca dari antaranews.com, Indonesia sekarang itu lagi serius banget ya buat memperkuat koneksi pendidikan global lewat webinar bareng UNESCO yang bahas peluang studi di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara pada akhirnya tetangga kita kayak Thailand, Filipina, sampai pada akhirnya Australia, itu juga menjadi fokus utama di program kali ini karena punya banyak banget opsi kampus nih dan juga kerjasama risetnya. Bahkan jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri itu udah tembus di puluhan ribu, yang mana angka ini sebenarnya udah adalah tanda kalau misal minatnya pendidikan Indonesia atau pendidikan di luar negeri itu makin tinggi banget. Daripada akhirnya biaya yang relatif terjangkau di Filipina sampai kualitas top university di Australia, semuanya dibahas di webinar UNESCO kali ini. Gak cuma soal kuliah, tapi juga pada akhirnya di sini adalah soal peluang networking dan juga karir kedepannya. Jadi pada akhirnya buat kamu sebagai muda, ini jangan jadikan sekedar mimpi aja, tapi harus kita mulai juga menjadi langkah nyata. Well, kalau misal kamu sebagai muda dikasih kesempatan juga, lebih tertarik kuliah di negara mana nih?

0: anti malas-malas club, soalnya kamu bisa. Radio Aiker, auto semangat bareng Radio Kalimaya Baskara.
1: Siap frekuensi.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 kali Maya Baskar FM, the new hits power.
1: Baru aja kita putar sebelumnya lagunya Dominique Ada Diaz yang judulnya Fokusku ke Delay. Jadi lagu tanding lagu kita di pagi hari ini sebelumnya dengan kamu semuanya yang memilih ya di Instagram Stories. Lagu ini menjadi lagu pilihan kamu di pagi hari ini sebelumnya karena dari lagunya Dominique Ada Diaz yang Fokusku ke Delay ini adalah lagu pop R&B ya. Nuansanya kalau misal kita dengar lagi ya, itu tadi tuh kayak groovy dan juga playful sebelumnya. Kalau misal ngomongin soal isi lagunya, dia tuh ngegambarin perasaan jatuh cinta yang sangat-sangat mendalam. Jadi fokusnya itu ke konsentrasi seseorang yang kayak terganggu atau delay gitu ya, karena terus memikirkan sang pujaan hati. Jadi ini lebih ke lagu jatuh cinta yang kemasannya jujur menurut Arbi ya, centil banget sebenarnya. Terus juga sebelumnya kita juga sempat muterin lagunya JKT48 nih yang terbaru, Wakaka People. Kalau ini jujur aku gak expect sebenarnya, karena JKT48 dari tim Dream, dia pada akhirnya ini adalah ngebawa lagu Wakaka People ini sebagai lagu satir sosial yang ngekritik netizen plus 62 alias netizen Indonesia yang toksik di media sosial, seperti nyebarin hoax, ngegosip, terus juga pada akhirnya suka ngehakimin figur publik. Nah ini kerjaan siapa? Jangan sampai pada akhirnya diketawain loh sebenernya sama JKT48, terus juga ditambah ketawain lagi nih sama Sabrina Leonor dan juga Nadine Amiza yang abis ini bakal kita putar sebelumnya.

Bikin hidup lebih berwarna. Radio Aiker. Bareng Radio Kalimaya Baskara.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: That was Nadina Miza yang judulnya Tawa sebenarnya udah. Dimana tadi kita putar, jadi judulnya itu Tawa. Tapi ini gak untuk mengetawain gitu ya. Tapi lebih kepada Nadina Miza tuh pengen cerita tentang penerimaan diri seutuhnya. Dan juga validasi untuk mencintai diri sendiri. Yang pada akhirnya lagu ini tuh kayak ngewakilin fase ketiga dalam perjalanan emosional sebenarnya udah. Dimana seseorang itu menyadari bahwasanya dirinya tuh layak dicintai. Mencakup sisi baik, buruk, lembut, sampai pada akhirnya sisi yang menyakitkan. Jadi ya udah, kayak kita ketawa aja gitu ya dalam rangka bahagia. Tapi kalau misalnya lagunya Sabrina Leonor tadi itu adalah menggambarkan realitas hubungan yang rumit, di mana seseorang memilih menertawakan daripada meratapi kesedihan. Jadi ini kayak lebih kayak diketawain gitu ya sebenarnya, udah lebih kayak sedih gitu. Jadi beda, walaupun sama-sama ketawa. Kalau Nadina Miza tawanya itu bahagia, kalau misal Sabrina Leonor itu tawanya kayak yang kayak miris gitu sebenarnya udah. Kalau misal kamu di pagi hari ini lebih milih ketawa yang bahagia atau ketawa yang sedih sih? Tapi pada akhirnya kalau misal masih pagi harus ketawa yang bahagia ya sebenarnya udah. Anyways, gak kerasa juga ternyata udah hampir 3 jam Arbi nemenin kamu di Thanks God It's Morning Breakfast kali ini. Thank you very much for joining with us BOD. Buat kamu yang tadi udah dengerin via streaming di radio online atau via on air BOD, thank you very much. Jumpa lagi BOD bareng sama Arbi di Thanks God It's Morning Breakfast selanjutnya, yang pasti bakal nemenin kamu ya dengan hitsmaker Arbi atau hitsmaker lainnya dengan informasi viral di Indonesia dan juga mancanegara. Setiap hari, sehari Kamis ya, hari Jumat dan juga hari Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi, yang nantinya bakal ditemenin terus sama hitsmaker-hitsmaker yang seru. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak sebaya muda. Dan dari Palem Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Saturday sebaya muda. Bye-bye.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil. Cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu, Sebaya Muda.
2: Sebaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja Jody.

definisi aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif, aktif di media sosial, dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa?

0: kan?
1: Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Salimaya Bhaskara FM. Thank you in power.
1: Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Bhaskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif. Aktif di media sosial dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Bhaskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Bhaskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
1: Number 2.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
1: Number 3.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Kenapa?
3: Sedih banget. Aku gak bisa ketemu pacar aku. Aku gak dapet tiket.
2: Hah? Sejak kapan kamu punya pacar? Terus kenapa harus pakai tiket?
3: Nih, aku kehabisan tiket konser BTS.
2: Walah, pacar halu ternyata. Buat kamu yang gak kedapetan tiket konser si Opa, langsung aja switch ke Radio Kalimantan sekarang. Setiap hari Sabtu ada K-pop Generation di jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa bawa konser Opa langsung ke telinga kamu.
4: Perfect Jam Kalimantan Baskara.
5: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Happy weekend, sebaya muda yang libur sini merapat barengan sama aku di program K-pop Generation yang pastinya bakal nemenin jedang-jedung Koreanya kamu yang BM ya, berminggu-minggu nungguin Div kapan Div segmen Korea Div hari ini sampai nanti jam 2 siang kita bakal update semua tentang Korea, lagu-lagu Korea favorit kamu langsung aja request di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Eh, tahu gak sih? Katanya mau ada boy group baru. Besok mereka debut. Eh, tahu gak sih? Katanya legend girl group K-pop ada yang mau comeback nih. Eh, kamu tahu gak sih artis ini?
1: Eh, bentar deh. Kok kamu bisa tahu semua info itu sih? Kamu punya order di Korea ya?
2: Update info dikit, dikira punya order. Padahal kan ada Team of Indonesia yang isinya info terakhir tentang opa-opa kamu. Yuk dengerin, biar gak ketinggalan info. Cuma di Radio Kalimaya Baskara setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 2 siang. Keep update with Kalimaya Baskara.

0: Baskara, your favorite stage.
1: Yuk gercepin request lagu Koreanya nih sebaya muda di K-pop Generation, karena aku punya banyak banget lagu-lagu baru yang bakal aku play gitu kan. So buat kamu yang pengen request lagu Korea tahun 2021-2026, langsung aja di 0822-622-0021. Karena aku ada lagu-lagu lain yang bisa kamu dengar juga. Dan kalau ngomongin Korea ya, kali ini datang dari perfilmannya Korea. Jujur aku tuh kalau nonton film hantunya Korea tuh kayak merinding-merinding disco gimana gitu kan, karena ngeri-ngeri gitu loh visualisasinya. Menurut aku tuh kayak gimana ya, ya spek hantu Asia yang emang menyeramkan. Kalau serem-sereman jujur lebih serem hantu Asia ya, buat looknya daripada hantu barat gitu. Dan terakhir sih aku nonton film hantu Korea tuh Ex Yuma ya sebaya muda. Dan kali ini aku bakal ngebahas soal Salmokji. So ada apa nih sama Salmokji?

0: ada Norebang nih.
1: Kayaknya seru.
2: Oh iya, kapan?
0: Hari Sabtu.
1: Ikut yuk.
2: Pengen sih, tapi pasti rame banget ya. Enggak deh, aku introvert. Kapan ya ada Norebang private khusus buat orang introvert?
3: Dan worry be happy supaya muda. Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara buat dengerin K-pop Generation. Bisa jadi Norebang private buat kamu yang introvert.
4: Setiap hari Sabtu dari jam 12

Still on 101.1 sebaya muda yang mau request langsung aja gercepin ya di 0822-622-3021 atau join di live TikTok aku di @kalimaya_malang. Jadi kalau mau request jangan nyepam ya guys, karena aku bacanya dari atas gitu. Jadi percuma kalian nyepam karena aku bacanya dari atas bukan dari bawah ke atas. Anyways, lanjutin soal Salmokji The Whispering Water gitu kan, yang resmi udah tayang di bioskop semua Indonesia gitu kan. Dan kalau kata FYI Korea, si Salmokji ini ceritanya tuh tentang hantu gitu kan, atau kayak urban legend-nya di Korea sana gitu. Dan pertama kali si Salmokji ini di hari pertama itu kayak ngasilin 89.000 penonton. Dan juga buat penayangan pertamanya itu kayak jadi topik hangat banget di kalangan netizen Korea gitu. Karena mereka tuh punya banyak banget teori-teori liar tentang siapa sih Salmokji ini. Apakah dia iblis kah? Apakah dia manusia kah? Atau dia apakah gitu. Jadi kalau ngomongin Salmokji sendiri nih sebenarnya udah film garapan Korea yang digarap sama saudara Lee Sang Min. Jadi ceritanya tentang kru film yang ngalamin serangkaian kejadian mistis dan nyeret mereka ketemu sama penguasa Waduk Angker. Di sini ada Kim Hye Yeon, ada Jang Da-a, ada Lee Jong Won, ada Kim Jun Han, Yoon Jeon Chae, dan juga Kim Yoon Sung.

By the way, ini barusan lagu Curtis yang Red Red ya, sebaya muda. Jadi lagu baru banget dari si Curtis. By the way, kalau aku udah ngebahas soal Salmokji, kali ini aku juga akan ngebahas Curtis juga nih, sebaya muda, yang resmi ngelampauin 500 juta streaming kumulatif di Spotify dari album debutnya mereka gitu. Jadi FYI Korea tuh bilang kalau agensi Big Hit gitu kan, bilang kalau mini album pertamanya Curtis yang Color Outside the Lines gitu, itu ngecatetin rekor 501 juta streaming per tanggal 29 April bulan kemarin. By the way, pencapaian ini juga diraih dalam waktu 7 bulan ya, setelah mereka ngerilis di bulan September tahun kemarin. Dan yang bikin menarik, ini tuh kayak album single pertama dari boy group yang barusan debut ini. Jadi kayak ngejapai 100 juta streaming mereka gitu kan dalam 1 bulan setelah ngerilis albumnya. Dan juga ini tuh kayak angkanya stabil banget ya kalau ngomongin streamingnya si anak Curtis nih, sebaya muda. Dan kalau ngomongin soal Curtis ya, siapa bias kamu di Curtis? Kalau aku sih si Martin ya. Kalau kamu siapa? Coba dong kasih tahu aku di live TikTok di @kalimaya_malang.

Siapa di sini yang kangen zaman sekolah nih sebaya muda? Jujur ya, aku kalau ngomongin zaman sekolah tuh juga kayak kangen-kangen gimana gitu sama zaman sekolah. Nah, anyways, ngomongin soal Korea, Kak, Korea

Sahadewa itu bilang kalau pendidikan itu nggak cukup cuman dimaknai sebagai proses belajar aja di dalam kelas, tapi juga harus lihat gimana sistem yang membentuk manusia secara utuh, entah itu dari intelektual, sosial, emosional, sampai kesadaran hukum. Beliau aku menilai ya, kalau tantangan pendidikan sekarang itu nggak lagi sederhana, sekarang itu lebih kompleks, karena karakter dan juga keselamatan peserta didik itu masih jadi PR gitu kan, karena aset pendidikan itu terus berkembang, digitalisasi juga terus berkembang. Beliau juga bilang, ada nih salah satu fenomena yang masih jadi perhatian di Surabaya, ada ditemuinnya pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang bawa sepeda motor ke sekolah walaupun belum memenuhi syarat hukum buat berkendara. Kayak kita tahu ya, mau pakai motor tuh minimal 17 tahun dulu dan punya SIM gitu. Padahal udah ada nih undang-undangnya nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang udah ngatur setiap pengendara bermotor itu wajib punya SIM dan baru dapat SIM itu di umur 17 tahun. Jadi akhirnya pemerintah kota Surabaya lewat dinas pendidikan juga ngelarang siswa SMP ngebawa kendaraan bermotor ke sekolah dan juga udah natepin kawasan sekolah sebagai kawasan tertib lalu lintas buat ngejaga keselamatan peserta didik ya. Tapi walaupun demikian, Pak Sukma juga nilai ya kalau pendekatan berbasis regulasi itu masih belum cukup kalau nggak dibarengin sama pembentukan karakter, kesadaran, dan juga diterapin secara konsisten di lingkungan keluarga ataupun sekolah. Karena ingat ya, sebagai muda, madrasah pertama siapa sih? Ya keluarga pastinya, baru sekolah.

0: for you.
1: Still on One of the Point One, Sebaya Muda. Masih barengan sama Hitsmaker Diva pastinya. Dan kalau tadi aku udah ngebahas soal anak-anak Kortis ya, yang berhasil ngecapai 500 juta streaming setelah 7 bulan gitu. Dan kali ini datang dari iLead gitu. Jadi kalau iLead ini udah tembus 800 juta streaming di Spotify di lagu debut mereka yang Magnetic. By the way, tadi aku juga udah ngeplay lagu ya Sebaya Muda. Jadi aku bakal reminder lagi abis ini lagu-lagu apa aja yang udah aku play, rilisan-rilisan Korea terbaru apa aja yang ada di minggu-minggu ini. So back again tentang iLead nih. Jadi kalau katanya FYI Korea, pertanggal 1 Mei kemarin, lagu debutnya iLead Magnetic itu udah ngelampauin lebih dari 800 juta streaming, which is kayaknya udah 28 bulan ya, hampir 2 tahunan say lagu ini ada gitu. Jadi kok nah dari pencapaian ini ya, itu kayak jadi tonggak sejarah banget buat album debut K-pop gitu. Karena walaupun belum 2 tahun gitu kan, tapi lagu ini udah 800 juta streaming. Magnetic sendiri tuh lagu dance gitu kan. Dia tuh kayak genrenya vulgar house. Jadi lagu ini kayak memadukan tentang kamu lagi jatuh cinta sama orang, kayak merasa bahwa kayaknya orang itu jadi magnet deh buat hidup aku.

Masih barengan sama Hitsmaker Diva di 102,1 Sebaya Muda. Dan kalau ngomongin requestan atau rilisan minggu ini ya, aku bakal sebut ke kamu requestan kurang lebih ya sekitar 2-3 minggu ini. Pertama nih, aku tadi ada baru debut ya, HP Prince. Jadi High Prince ini aku belum tahu dia dari agensi mana, tapi tadi tuh kayak muncul ya beberapa waktu lalu. So dengan lagu judulnya Stolen, terus ada Nmix Crescendo, terus ada TWS yang You, ada Unchild yang Unchild, terus juga ada Senghan Glow, Attitude Major yang Sign, terus ada Curtis Red Red, Gravity Awake, Eyelid It's Me, terus ada K-Beats yang K-Beats. Nah ini kalau kamu suka sama anak-anak hip hopan kayak contohnya Longshot, kamu pasti akan suka sama K-Beats karena K-Beats ini sepupunya Longshot nih. By the way, kalau ngomongin K-Beats ya, buat tadi lagu pertama yang High Prince ini juga dia hip hop girl banget gitu. Jadi ini sekarang di Gen 5 lagi hip hop banget ya Sebaya Muda. Terus tadi ada lagunya Lisa Ravim yang Celebration, terus ada Lee Chaeyoung yang No Tears to the Dance Floors, ada Nexi barusan nih kita play adalah yang Match. Nah, so buat kamu yang pengen lagu baru lagi, tenang aja, aku masih ada rilisan terbaru minggu ini.

By the way, mau bacain requestan kamu juga nih. Sebaya muda ada kamu yang request lagunya 80s yang Ash, terus juga Momoland yang Boom, Root Heart to Heart, terus Treasure I Here I Stand, terus juga kamu request lagunya Enhypen yang Knife, BTS Hollingen, Plaif Burn the Face, sama Monsta X yang End the Frown. So yang lagunya belum aku bacain, sabar karena abis ini bakal aku bacain ya requestan dari kamu.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Still on 102.1 Sebaya Muda. Dan kali ini aku bakal ngebahas ada namanya dunia K-pop tuh ya. Pasti ada yang debut, ada yang disband. Dan kalau disband itu pilihannya cuma dua, antara mereka tuh tetap ngelanjutin karir jadi idol atau mereka bakal berhenti jadi idol. So buat kamu yang suka sama CIX nih Sebaya Muda, kali ini sedih banget Sunghan dari CIX resmi ngumumin pensiun dari industri musik gitu. Karena sebelumnya di tanggal 29 April kemarin CNN Entertainment tuh nge-confirm kalau CIX itu resmi ngakhirin semua aktivitasnya di tanggal 30 April gitu kan, karena kontrak eksklusifnya udah selesai semua. Dan gak lama kemudian Sunghyun ini kalau katanya FYI Korea langsung ngeposting kayak pengumuman bahwa dia bakal pensiun dari dunia hiburan Korea gitu. By the way, kalau ngomongin CIX sendiri tuh debutnya tahun 2019 ya. Sebaya Muda ada Bae Jin Young, terus juga sempat ada Bae Jin Young, terus Bae Jin Young tahun 2024 keluar, akhirnya mereka tetap melanjutin 4 orang kalau enggak salah gitu. Dan akhirnya harus kita pahami ya bahwa namanya juga suka sama OPA tuh ya, harus rela gitu kalau misalnya grupnya bubar antara lanjut atau pensiun.

0: special for you, it's Kalimaya.
1: 102,1 Sebaya Muda. Dan kalau tadi kita udah ngebahas soal Seung-hoon dari CIX yang resmi buat cabut dari dunia perkoreaan ya, kali ini kalau biasanya yang donasi itu adalah fans gitu kan, dengan mengatasnamakan idolnya, kali ini dibalik sama Rice Sebaya Muda. Soalnya Rice itu donasi 350 juta gitu kan buat dukung fasilitas kesehatan anak-anak, tapi pakai nama Breeze. Jadi Breeze itu nama fandomnya Rice. Wah, ini sih kataku keren banget. Kayaknya ini pertama kalinya deh. Soalnya sebelumnya biasanya tuh fandom ngatasnamain biasnya, dan kali ini biasnya ngatasnamain fandom. Jadi kalau katanya FYI Korea ya, mereka tuh nyumbangin 30 juta Korean won atau 350 juta buat perlayanan dan juga perawatan anak-anak nih. Jadi di LSM Pembangunan International GI Foundation yang diumumin di tanggal 1 Mei kemarin, dan Rice itu berpartisipasi di kampanye My Giant karena kan tepat 1 Mei itu adalah Hari Buruh Internasional atau May Day nih Sebaya Muda. Dan inisiatif ini juga bakal ngebantu anak-anak di panti asuhan yang merayakan hari anak, jadi kayak ngasih hadiah personal gitu ke anak-anaknya.

So, lagu requestan kamu BTS Hollingen udah aku play ya sebagai muda, dan terakhir kayaknya aku ngebacain requestan sampai Deep Left yang Born Savage. So ada kamu yang request lagu yang Monster X and the Fronts, terus ada EXO Crown, ada P1 Harmony Unique, ada Super Junior Everyday, ada Zero Base One, Good So Bad, terus ada juga ada NCT with Sticky, ada Rise Boom Boom, ada 5050 yang Perfect Rhyme, terus ada Taeyong Shalala, Baby Monster Like That, dan juga Long Shot yang Backseat. So buat kamu yang pengen request lagu boleh banget di 0822 622 0021 atau di Instagram sama live TikTok di @kalimaya_malang.

102,1 masih di program K-pop Generation barengan sama aku Hitsmaker Diva. By the way, udah mulai hujan ya, semoga hari ini hujannya cepat selesai karena kita punya agenda untuk menonton konser Neverland ya, dan nggak pengen banget hujan-hujanan karena konsernya full outdoor. Anyways nih, ngomongin soal hujan ya, yang di luar hujan kenapa yang nangis air mataku lah, kenapa Div? Soalnya Cat's Eye ini dipastiin gak bakal tampil di episode terbaru Music Bank. Bahkan kalau tanya FYI Korea di hari Jumat tanggal 1 Mei kemarin ya, agensi Cat's Eye itu bilang kalau grup ini gak bisa tampil ke jadwal mereka yang ada di Korea soalnya benturan sama agenda yang lain. Jadi lewat pernyataan resmi di Weverse gitu kan, agensi bilang kalau Cat's Eye gak bisa bergabung di Music Bank kali ini, tapi tetap berharap gitu kan masih bisa tampil di kemudian hari lagi. So semoga aja ya gak ada jadwal bengkok lagi, karena aku pengen ngeliat gitu kan anak-anak badass ini di Music Bank dengan nyanyi lagu Pinky Up. Jenny up and it away. Keep going by the crown now we're back and touching down. Yeah. It's the king of the

Masih di K-pop Generation, sebaya muda sampai nanti jam 2 siang. Dan kalau ngomongin soal Korea-Koreaannya, selain ada drakornya juga ada survival show-nya. Nah, kamu pertama kali nonton survival show-nya Korea tuh apa sih? Kalau aku pertama kali itu adalah nonton Produce 101 ya, waktu zamannya Kang Daniel sama Ong Seung-woo. Jadi itu di Produce 101 season 2 sebelum Produce X. Nah, abisnya John So-mi debut, abisnya IOI, nah baru dia 101 itu kan. Jadi aku baru pertama kali nonton itu bener-bener kayak ikut voting adalah anak-anak 101. Dan untungnya nih, untungnya Kang Daniel pick aku, first pick aku tuh Ong Seung-woo sama Kang Daniel itu ikut debut di 101 nih sebaya muda. Dan sempat ada drama banget ya, terus abis itu di Produce X, sayang banget first pick aku Lee Jin-hyuk apa siapa sih namanya, aku lupa dia. Ya Lee Jin-hyuk kalau gak salah ya, itu dia gak debut nih karena apa namanya kayak dicurangin gitu. Dan kali ini buat kamu yang gak kapok buat nonton survival Korea, bakal datang dari Girls Planet 2. So what happened with Girls Planet 2?

Start to make it.

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Kamu tahu kan sebaya muda kalau Kota Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, dan Jawa Timur itu tuh terkenal juga jadi barometer pendidikan nasional. Bahkan nih Bu Gubernur Jawa Timur Bu Kofifa Indar Parawansa negesin komitmen beliau gitu kan buat nguatin posisi Jatim sebagai barometer pendidikan nasional lewat pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan juga pastinya berdampak buat peringatan Hari Pendidikan Nasional gitu. Jadi hari ini Hari Pendidikan Nasional sebaya muda, dan kalau katanya Bu Kofifa ya, aku dikasih tahu sama Antara News lewat program Jatim Cerdas bakal ada pemerataan akses pendidikan yang jadi prioritas utama nih buat ngebangun sumber daya manusia di Jawa Timur. Beliau juga bilang kalau tema National Hardiness 2026 ini adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua selaras dengan tema Provinsi Jawa Timur, Jatim Cerdas, pendidikan berdampak, dan juga mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Kalau Bu Kofifa tuh bilang ya, korelasi dua tema ini jadi kunci buat nguatin Jawa Timur sebagai pusat lahirnya talent unggul berprestasi tingkat nasional ataupun internasional. Jadi kita gak mau gitu kan ada satu per anak di Jawa Timur yang tertinggal dari pendidikannya. Semua harus ngedapetin akses kesempatan yang sama sampai 12 tahun pendidikan gitu. That's why Bu Kofifa gak instruksiin ke semua jajaran gitu kan buat nyisir anak-anak yang belum bersekolah biar bisa ngakses pendidikan tanpa beban, terutama buat keluarga gak mampu. Jadi sebagai komitmennya nih, bentuknya apa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus nguatin nih pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, ningkatin kualitas fasilitas pembelajaran, dan ciptain lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Selain itu juga ada pembangunan karakter ya. Ini fokus utama banget dengan gerakan budaya integritas yang udah dimulai di 38 sekolah dan juga di 38 kabupaten kota. Nanti bakal diperluas ke semua SMA, SMK, dan juga SLB Nisbaya Muda. Jadi buat ngedukungan apa ya, kayak buat mendukung pendidikan berdampak, Jatim juga nerapin pembatasan soal HP di lingkungan sekolah nih. Jadi Kota Malang juga udah mulai ada ya pembatasannya Nisbaya Muda, dan kebijakannya juga bertujuan buat ningkatin konsentrasi belajar dan juga interaksi sosial. So gimana dulu kamu waktu SD, SMP? Kayaknya kalau SD jarang deh, lebih ke SMP, SMA boleh gak sih bawa HP ke sekolah?

I Want You Pick Me Up itu kan Produce X 101, itu Produce 101. Tapi kalau misalnya Girls Planet ini lagunya yang mana ya sebenarnya? Aku tiba-tiba jadi lupa lagunya Girls Planet. Tapi by the way ngomongin Girls Planet, kali ini mereka udah ngebuka global audition buat Girls Planet Sudan bakal tayang tahun 2027. Jadi buat global auditionnya nih udah mulai dibuka sebaya muda. Jadi itu kayak ngelanjutin dari Boys Planet and Boys Planet 2, terus juga udah ada Zero Base One dan Alpha Drive One, terus ada Girls Planet pertama nih siapa ya anak ininya nih? Kalau yang cewek kayaknya belum ada ya, atau siapa nih sebaya muda? Coba dong ingetin ke aku. Jadi buat pendaftaran Girls Planet 2 ini dibuka 1 Mei jam 8 pagi. Bakal ada seleksi online gitu kan. Di sini juga Mnet juga bakal langsung ngegelar audisi di berbagai lokasi global, termasuk di event KCON Japan 2026 dan KCON LA 2026. Pokoknya audisi ini kebuka buat kamu cewek lahir sebelum 1 Januari 2013. Kamu yang anak 2000 udahlah, enggak usah lah, enggak usah ikut-ikut.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: By the way, nih sebaya muda buat kamu yang udah nungguin fansign dari NCT JNJM alias Nomin sini merapat ya. Karena saking ramenya kamu yang suka sama Nomin nih sebaya muda gitu kan. Kali ini sampai ditambah loh waktu. Tentunya. Jadi nih sebenarnya udah kalau katanya KOPMX gitu kan, promotor dan juga agensi ngumumin kalau bakal edit show buat 2026 NCT JNJM Fan Meeting Tour Duality in Jakarta. Dan kali ini ya, mereka tuh bakal digelar tanggal 5 Juli di Tennis Indoor Senayan. Jadi sebelumnya tuh cuman sehari doang, cuman di tanggal 4 dan akhirnya di extend sampai di tanggal 5. Wah, kata aku emang Nomin ini adalah fandom yang besar sekali kalian nih sebenarnya muda. Dan kalau ngomongin soal kali ini ya, itu tuh kayak jadi promosinya mereka juga nih di album. Kayaknya bikin mereka bikin mini album ya, yang judulnya Both Side nih sebaya muda.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Yah, sebenernya udah gak kerasa banget. Ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program K-Pop Generation. So, thank you so much. Udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama Hitsmaker Diva. Ketemu lagi sama aku di program K-Pop Generation lainnya yang bakal nemenin kamu every weekend dari jam 12 sampai jam 2 siang. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power, and happy set night.

Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya sebaya muda.
2: Listen up. Your favorite music station. The most explosive.
3: Sebaya muda, ini dia juara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk it all, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau dibikini bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

number 3. PDKT itu hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay love, Luis Capaldi. It's a perfect

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Heh, kamu pernah coba menulis jurnal nggak sih?
2: Jurnal? Kayak nulis diary gitu? Kayaknya udah lama banget aku nggak ngelakuin kayak gitu.
1: Iya, menulis jurnal itu ternyata punya banyak manfaat loh. Bisa bantu kesehatan mental kita.
2: Wah, serius? Gimana bisa gitu?
1: Dengan menulis jurnal, kita bisa meresapi perasaan dan pengalaman sehari-hari. Itu bikin kita lebih sadar tentang diri sendiri loh.
2: Oh, jadi semacam terapi gitu ya?
1: Betul. Penelitian menunjukkan bahwa menulis itu dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kita bisa lebih mudah melepaskan emosi.
2: Menarik banget. Jadi aku bisa curhat di kertas ya?
1: Iya. Dan gak ada yang bakal menilai. Kita bisa menulis apa aja yang kita rasakan.
2: Aku rasa aku perlu mencobain lagi deh. Mungkin bisa jadi rutinitas baru yang seru.
1: Pasti. Coba deh, mulai dari satu halaman setiap hari. Siapa tahu, itu bisa jadi kegiatan yang bikin kamu lebih bahagia. Halo, sebaya muda. Menulis jurnal adalah cara yang sederhana, namun ampuh untuk menjaga kesehatan mental. Luangkan waktu untuk mengekspresikan diri dan rasakan keajaibannya.
3: Stay music.
4: Wait a minute.
5: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Dilansir dari healthkompas.com, makan berat sebelum tidur itu bisa bikin kualitas tidur menurun loh sebaya muda. Siapa nih yang suka susah tidur padahal udah merem? Coba deh tips ini biar tidur makin nyenyak. Pertama, atur jam tidur yang konsisten, biar tubuh juga nggak bingung. Kedua, hindari HP sebelum tidur. FYI, cahaya biru bikin otak tetap aktif loh. Ketiga, buat kamar senyaman mungkin dengan suhu adem dan lampu redup. Dan keempat, jangan makan berat sebelum tidur. Cukup cemilan ringan biar perut nggak kerja keras. Dan terakhir, coba deh teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang perlahan 8 detik. Cobain deh sebaya muda. Dijamin tidur lebih nyenyak dan bangun pagi jadi makin seger.

0: Radenups.
1: With Kalimaya Baskara FM.
2: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
3: Rasiku geser nih Libra, ada apa ini? Trompet sangkakala?
4: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
3: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih?

0: Number 2.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Kalimaya Bhaskara FM, The New In Power.
1: Buat kamu yang tiap tengah malam nanya, aku hidup buat apa? Aku gak punya jawaban, tapi punya lagu. Dengerin Radio Kalimaya Bhaskara, biar krisis eksistensimu ada soundtracknya.

0: Dengan Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
1: Number 2.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas UPK Poin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas UPK Poin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
1: Number 3.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas UPK Poin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas UPK Poin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Drop
4: the beats.
3: Raise the vibes.

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu. Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.
3: Why are you playing one?
4: That's right.
5: Are you ready?
4: Yeah.
5: Ladies and gentlemen,
6: what's up?
7: Y'all make some noise. Yeah.
8: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
9: Jodoh Sebaya Muda, soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Mal?
1: Aisyah, alarm aku gak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
0: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jump scare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaik muda.
2: Listen up.
3: Listen up.
2: Listen up.
3: Listen up.
2: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
2: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
6: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Shot the Money, Steven Sanchez.

3. PDKT itu hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Louis Capaldi. The perfect crime with an alibi, and I try to make it on my own, but that's

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, ngaku deh, siapa di sini yang suka belanja online pas lagi bete atau lagi stres? Jangan ngaku-ngaku sendirian ya. Aku juga suka guilty banget nih, soalnya kadang suka scroll toko online sampai check out tanpa mikir. Nah, ternyata kebiasaan ini tuh punya nama nih sebaya muda, yaitu doom spending. Di-share dari detik.com, doom spending itu belanja tanpa mikir panjang cuma buat nenangin diri soalnya ngerasa ekonomi tuh nggak bakal pasti di masa depan. Beberapa alasannya itu ada tekanan politik, inflasi tinggi, sampai kekacauan iklim yang bisa bikin banyak orang stres dan akhirnya tuh ngelakuin doom spending buat hiburan sementara. Fenomena ini gak cuma terjadi di Indonesia loh, tapi udah jadi fenomena global. Dan banyak banget nih Gen Z yang ngerasa kondisi finansial mereka tuh makin drop karena kebiasaan ini. Tapi tenang aja sebaya muda, karena Ivy bakal spill juga nih tentang cara buat keluar dari doom spending. Simple aja ya, sebaya muda harus paham dulu tentang hubungan kita sama uang. Kalau sebaya muda udah paham dan udah bisa ngebedain antara yang dibutuhin dan yang diinginkan, sebaya muda langsung aja deh belanja langsung di toko. Tapi jangan kalap. Terus better bayarnya tuh pakai cash. Soalnya kalau pakai kris atau debit tuh bisa-bisa langsung boros ya. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap belum buat say goodbye ke doom spending?
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya sekarang.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Kamu punya banyak deadline tapi progres jalan di tempat. Mungkin cara produktifmu perlu diperbaiki. Coba deh teknik ala Pomodoro. Kerja atau belajar selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit, ulangi 4 kali, lalu ambil break lebih lama. Cara ini bikin otak gak gampang capek dan kerjaan jauh lebih efektif. Terus, jangan bikin target segunung yang malah bikin stres. Cukup tentuin 3 prioritas harian. Sisanya bonus, dijamin deh. Lebih realistis dan gak bikin pressure. Nah, kemudian medsos bisa juga nyuri waktumu tanpa sadar. Atur deh screen time atau coba metode no phone first hour biar pagi lebih produktif. Dan mulai sekarang stop deh multitasking. Otak lebih efektif kalau fokus satu tugas dulu baru pindah nih ke yang lain. Cobain deh sebaya muda tips ini biar kerja lebih efisien tanpa burnout.
2: One music.

Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif, aktif di media sosial, dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Baskara.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Wah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.
2: Today speak on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Number 1.
4: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
3: Number 2.
4: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
3: Number 3.
4: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Udah jam segini, aku nyalain radionya ya.
4: Oke, okay, ada apa emangnya?
3: Udah, dengerin aja.
4: Enak juga lagunya. Penasaran mereka lagi dengerin apa? Yuk ikutan bikin sore kamu jadi gak biasa
5: barengan ini Ghost Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore only on Kalimaya Baskara.
6: Perfect day with Kalimaya Baskara.
7: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, sebaya muda, mat sore, happy morning. Welcome, barengan sama aku, Hitsmaker Diva, yang pastinya bakal nemenin skenanya kamu sore hari ini di program OMG Special Intro Indie Goes to Radio. So, buat kamu yang pengen request-request lagu indie, boleh banget langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang ya. So, aku tunggu requestan dari kamu.

0: apaan sih? Itu rame-rame.
1: Kayaknya live music di kafe aja deh. Mau ganti kafe.
0: Coba kita lihat dulu deh.
2: Oh, ada meet and greet.
1: Loh, ini kan penyanyi indie favorit aku. Kok bisa ketinggalan sih? Dia ketinggalan, kamu jangan. Update terus info tentang penyanyi indie favorit kamu cuma di Radio Kalimaya Baskara. Ada Indie Goes to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore khusus buat kamu si paling indie. So, don't miss it.

0: Kalimaya Baskara Only For You.
1: Sore-sore, malam minggu mau kemana nih? Sebaya muda buat kamu yang bingung malam minggu mau kemana, aku bakal kasih kamu rekomendasi barengan di intro Indigo Studio Radio dan juga sekaligus gitu ya, request lagu indie favorit kamu, karena aku bakal bawain info kali ini datang dari Dara Kota. Siapa di sini yang udah tahu Dara Kota nih sebaya muda? Jadi mereka tuh dua asal Bandung, ada Mashal Aulia di piano sama Khairunisa di vokal. Nah, mereka tuh bakal ngenalin diri mereka dengan debut pertamanya yang dikasih judul Neraka Yang Indah. So, apa sih sebenarnya neraka yang indah itu?

0: Sore-sore gini emang enaknya baca buku sih, tapi pilih lagu dulu deh biar lebih kerasa vibes-nya.
1: Bingung ya, mau dengerin lagu apa?
0: Hah? Siapa itu? Kok tiba-tiba radionya nyala?
1: Gak usah takut, udah dengerin ini aja. Mau tahu lagu-lagu yang dipilihin kayak gimana? Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara dan dengerin ini Ghost to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Yuk, bikin sore kamu jadi lebih berwarna barengan Kalimaya Baskara.

0: 102.1 Good Sound Best Station.
1: Emang ada ya sebaya muda neraka yang indah gitu. Kayaknya enggak ada deh neraka yang indah, kayak di mana-mana neraka tuh selalu nakutin. Nah, buat kamu yang penasaran apa sih maksud dari neraka yang indah itu ya. Jadi ini tuh lagu atau debut pertamanya dari Dara Kota gitu kan, di tanggal 17 April kemarin. Jadi lewat lagu ini, Dara Kota aku tuh ngangkat tema yang jarang banget dibicarain sama orang-orang gitu. Kayak dibicarain tapi secara tertutup. Kali ini mereka bakal ngebicarain secara terbuka gitu kan, tentang luka yang bisa ngerubah dirinya gitu. Jadi kayak dia tuh terluka, akhirnya dia bisa ngerubah cara pandangnya. Jadi kayak kita tuh sometimes kayak bisa nih, kayak contohnya orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Nah itulah momen-momen itu yang pengen diangkat sama Dara Kota nih sebaya muda. Jadi pengalamannya emang personal ya buat member Dara Kota gitu kan. Apalagi anak-anak broken home nih pasti relate banget deh sama lagunya Dara Kota.

0: Your Day Kalimaya Baskara.
1: 102,1 Sebaya Muda. Waktunya aku ngebacain request dari kamu. Jadi ada kamu yang request lagunya Cynthia Erivo yang judulnya Replay. Terus juga kamu request lagunya Hindia Everything You Are. Dan juga kamu request lagi dari Natural Soul yang judulnya Seperti Dulu. So udah aku masukin ke playlist, jadi jangan lupa ya request lagu kamu, karena habis ini aku bakal ngebahas Decemberism.

0: Baskara.
1: Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif, aktif di media sosial, dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Baskara.
2: Kita.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Waktunya dapat insight sore-sore supaya muda malam minggu tuh tetap harus dapat ilmu yang daging. Nah, daging kali ini datang dari daging hiu paus. Aku nggak ngajak kamu buat memakan hiu paus ya, tapi maksudnya kayak pembahasan yang ngebeef banget, yang bermutu banget. Kenapa emang sama hiu paus? Jadi kalau katanya Antara sih, dia baru aja nyelam nih sebagai muda. Jadi dia barengan sama, jadi Antara barengan sama studi tim peneliti Indonesia lintas lembaga tuh nunjukin kalau hiu paus atau bahasa Latinnya adalah Rhinocodon typus itu ngelintasin seenggaknya kurang lebih 13 negara dan juga wilayah laut lepas termasuk di Indonesia nih sebagai muda. Jadi perlindungannya tuh emang perlu pendekatan yang berbeda. Dan FYI nih, kalau dari keterangan yang diterima Jakarta di hari Sabtu kemarin ya, bilang kalau tim peneliti itu terdiri atas Konservasi Indonesia, Ellesmere Birch Institute Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan juga Conservation International menganalisis data ngelacak satelit dari periode tahun 2015 sampai 2025 ke 70 individu paus gitu yang ada di 4 lokasi agregasi utama Indonesia. Pertama nih, ada di Teluk Cendrawasih di Papua Tengah, Kalimantan di yang pertama ada di Teluk Cendrawasih di Papua Tengah, terus ada di Kaimana di Papua Barat, Teluk Saleh di Nusa Tenggara Barat atau di NTB, dan juga Teluk Tomini di Gorontalo, dan juga pergerakannya di kawasan Indo-Pasifik gitu. Jadi kalau katanya Vocal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia Pak Iqbal Herwata tuh bilang kalau ya sekarang kita tuh nggak cuma tahu di mana hiu paus muncul, tapi kita juga tahu gimana mereka bergerak dan faktor apa yang mendorong pergerakan mereka. Jadi nunjukin kalau pengelolaan itu gak bisa cuman berbasis lokal aja, tapi harus ngelihat keseluruhan laut yang saling terhubung gitu. Bahkan beliau juga bilang ya, kalau dari studi terbaru ini itu ngubah cara pandang tentang konservasi hiu paus. Jadi hasil penelitian nunjukin nih sebaya muda, ternyata hiu paus itu gak cuman bergantung di satu lokasi aja. Mereka tuh bakal pindah-pindah dari pesisir, ke laut lepas, dan juga ngikutin ketersediaan makanan di kondisi lingkungan laut. So that's why hasil penelitian ini nunjukin bahwa habitat yang dipakai hiu paus itu punya fungsi yang beda-beda gitu. Di wilayah agregasi kayak di Teluk Saleh, perilaku hiu paus itu didominasi sama aktivitas cari makan yang relatif stabil sepanjang tahun. Nah kalau di perairan yang lebih luas gitu kan, kayak sampai ke laut lepas gitu, fungsinya sih jadi koridor imigrasinya mereka ya, dan juga sekaligus cari area makan secara oportunistik, terutama ketika dukungan di lokasi agregasi itu gak bisa menuhin kebutuhan dan variasi mangsa si hiu paus.

0: Kalimaya Baskara Only For You.
1: Only For You, Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Sebaya muda kok tadi kita udah ngebahas soal neraka yang indah. Kali ini aku bakal ngajak kamu barengan sama Decemberism buat nemuin fase baru lewat A Summer Blue. Karena kan sekarang kita udah masuk ke summer ya, Sebaya muda udah masuk ke musim kemarau lah kalau di Indonesia gitu. Jadi kalau ngomongin Decemberism ini, dia tuh unit alternatif asal Sidoarjo gitu. Ada Lambang Akbar di gitar, ada Abezar Akbar di vokal sama gitar. Dan mereka ini duo yang nandain perjalanan lagu mereka dengan A Summer Blue yang udah dirilis tanggal 17 April kemarin. By the way, itu kayak fase baru gitu kan, tentang musik mereka gitu, dari segi penulisan ataupun pendekatan produksinya dan nuansanya sih. Mereka bilang itu kayak lebih tenang, lebih reflektif. Jadi kayak dibandingin sama lagu-lagu sebelumnya, kayak ini lebih gak gerusa-gerusu nih Sebaya Muda.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Waktunya jalan-jalan sebaya muda. Sekarang aku ada di Jalan Ahmad Yani ya. Cukup terpantau ramai sebaya muda. Ya ini padat, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. Karena ini long weekend dan juga ada konser ya. Jadi kamu harus sabar-sabar nih di jalan. So, riding safely ya.

0: Always With You, Kalibaya Baskara.
1: Peganglah Tanganku, lagu dari Banda Neira ini sebenarnya mudah soal. Tapi kalau ngomongin soal kehidupan ya di dewasa masa kini nih, apakah kamu udah mulai menemukan interest terbaru atau kamu jangan-jangan udah lost interest? Karena kalau ngomongin hidup tuh bakal bahaya banget ketika kamu tuh lost interest sih menurut aku. Karena kalau kamu udah lost interest, kamu udah gak ngerasa bahwa gak ada sesuatu yang bikin kamu excited, itu bener-bener bahaya banget justru. Nah, sebagai orang yang sangat suka hidup lempeng, aku cuman suka dengan kehidupan lempeng yang monoton yang itu-itu aja, tapi aku sangat amat menjaga interestku tentang hal apapun. Jadi kayak aku masih punya alasan untuk, contohnya aku masih punya semangat untuk berangkat kerja karena aku mau nonton long shot gitu kan. Atau aku masih ada alasan nih pengen main keluar karena aku mau pamer rambut aku catokannya bagus hari ini. Jadi sesimpel hal-hal yang bikin kamu seneng tuh juga bisa jadi salah satu interest kenapa, kayak alasan kenapa kamu tuh masih bisa sampai sekarang nih. Sebaya mudah saya coba sebutin ke aku alasan yang menurut orang lain remeh tapi itu menurut kamu gede banget, yang impactful ke kamu. Langsung aja kasih tahu aku di live TikTok di @kalimaya_malang atau di 0822 622 3021.

0: Always with you, Kalibaya Baskar.
1: Seberapakah kamu percaya sama proses, Baya Bunda? Kalau kamu percaya banget sama proses, kamu cocok banget sama Decemberism gitu kan? Karena dia kayak lebih mempercayai proses. Kenapa? Karena di lagu yang barusan ini ya, A Summer Blur ini, dia tuh bilang kayak bedanya sama lagu-lagu sebelumnya tuh adalah di prosesnya. Lebih santai, tapi gak remeh gitu. Karena sometimes orang ngira, wah mentang-mentang santai diremehin. Nah tentu enggak dong kalau barengan sama Decemberism. Jadi kayak benar-benar ini jadi faktor ngebentuk identitas lagu. Jadi Decemberism juga bilang ya, kalau momen-momen sederhana yang sebelumnya mungkin kelewat, diterjemahin jadi narasi yang personal banget dan cocok banget buat kamu mungkin yang lagi mencari tentang apa sih sebenarnya gitu kan hidup, apa sih sebenarnya arti kangen gitu kan, fase terbaru dalam hidup, entah kamu fase menjadi dewasa atau fase setelah kehilangan atau fase apapun deh dalam hidup kamu nih sebagai muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baska.
1: 102,1 sebaya muda. Wow, sore hari ini jalanannya cukup padat banget ya di Malang Kota nih sebaya muda. So, yang di daerah kabupaten gimana? Apakah jalannya juga padat? Karena kan Malming dan long weekend ya, ini adalah combo perfect. Apalagi kalau di Malang Kota, long weekend Malming ada konser, tapi at least konsernya tuh gak di Sudimoro guys. Karena kalau di Sudimoro itu tempatnya kan jalannya kecil ya, jadi bener-bener yang kerasa banget ininya, apa namanya, padatnya. Kalau di Rampol tuh kayak jalannya masih lebih gede, jadi kalau ada kepadatan tuh kayak masih gampang keurainya. Anyways nih, balik lagi aku akan ngebahas soal band indie. Kali ini datang dari Static Lords, sebaya muda. Jadi band yang genrenya itu emo gaze. So kamu tahu gak sih genre emo gaze itu kayak gimana?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Barusan kita dengar lagu Sabila Maris yang judulnya In Between. So aku bakal nge-reminder kamu nih sebenarnya udah lagu-lagu indie apa aja yang udah aku play. Mungkin kamu tadi kayaknya ngerasa kok lagunya ini bagus tapi siapa yang nyanyi? So let's start dari atas banget nih. Aku punya lagunya Cynthia Erivo yang replay, terus ada lagunya Muharis Al-Yamani Al-Hasani Bidadari Cintaku. Terus ada Hindia Everything You Are, ada Natural Soul seperti dulu, ada Fish Artery, ada Natasha Udu, Days of You, terus juga ada Banda Neira, Peganglah Tanganku, ada Pawitra, Elegy Sore Master, ada Thailand, Truth or Dare, terus ada Woos, featuring sama Dandy Gilang, Cast a Shadow, ada Billion True Love, dan terakhir Sabila Maris In Between. Jadi tadi lagu-lagu yang udah aku play, dan balik lagi tentang emo gaze nih sebaya muda, genre dari Static Lore. Jadi buat kamu yang belum tahu, emo gaze ini genre musik hybrid tuh kan, jadi antara intensitas emosional dan lirik introspektif dari emo atau emotional hardcore, dengan dinding suaranya tuh distorsi tebel gitu, jadi vokalnya samar, jadi nuansanya tuh kayak dreamy dari shoegaze. So that's why namanya adalah emo gaze.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: 102,1 Sebaya Muda. So, waktunya update insight lagi nih Sebaya Muda sore-sore. Kali ini datang dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus ngegencarin campaign anti korupsi lewat acara yang lebih fresh, yang lebih Gen Z, yang lebih ngena gitu. Kenapa kok Gen Z gitu kan? Karena kan kita nih Gen Z ini adalah the next gitu kan, pemimpin Indonesia. Jadi dari kecil nih, sedari sekarang emang harus dikasih tentang bagaimana cara memberantas korupsi. Jadi by the way nih, dikemas dengan acara Anti Corruption Film Festival Movie Dash 2026 atau AC Fest gitu di beberapa daerah termasuk di Kalbar. Ini aku dikasih tahu sama Antara News ya, yang datang ke Kalbar itu bilang kalau katanya Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Pak Amir Arief itu bilang kalau film ini tuh jadi media yang menarik dan efektif banget ya buat nyebarin semangat anti korupsi karena lebih gampang diterima gitu. Pak Amir juga bilang kalau kegiatan ini bakal jadi bagian dari upaya ngebangun kesadaran publik dan menuju Indonesia bebas korupsi 2045. Jadi 2045 agenda kita nih banyak Sebaya Muda, selain ya Indonesia Emas juga Indonesia Anti Korupsi. Beliau juga ngejelasin ya, korupsi itu enggak cuman diartikan tindakan penyalahgunaan uang, tapi juga berkaitan sama sikap mental yang bisa ngerusak tatanan dan kehidupan bangsa kalau misalnya nih dibiarin jadi budaya gitu kan. Jadi di Exi Fest gitu kan, itu udah masukin tahun ke-12 loh. Jadi kalau kamu kira ini baru-baru aja, salah, udah 12 tahun nih Sebaya Muda. Dan ini jadi salah satu media campaign-nya KPK gitu kan, yang nanam menilai integritas lewat karya audiovisual. Jadi kegiatan ini ya FYI nyasarnya tentu kita anak muda, Gen Z, pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, sampai masyarakat umum yang tertarik di industri film. Karena di tahun 2026 ini ya, rangkaian Exi Fest itu ada di 12 provinsi termasuk di 40 kabupaten kota, dan Kalbar ini jadi provinsi ke-8 loh dengan rangkaian ini. Dan biasanya sih dilaksanainnya di beberapa daerah lain, jadi kayak barengan gitu. Jadi satu hari ini bisa jadi di Kalbar, di Kaltim, sama di mana gitu Sebaya Muda. Dan kalau ngomongin di Kalbar ya, kegiatan itu berlangsung kurang lebih 3 hari dan 3 lokasi loh, di Ponti, Singkawang, sama di Sambas. Jadi ada banyak banget agenda yang disiapin, acara yang disiapin, mulai dari pemutaran film, terus diskusi barengan sama narasumber dan komunitas film, akademisi, penyuluh anti korupsi, sampai ada pertunjukan seni lokal, terus produksi konten, pentas teater, dan dialog publik.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Jalan lagi nih sebaya muda. Sekarang aku ada di Jalan Letjen Sutoyo. Jadi kalau kamu dari arah WR Supratman ya, mau belok kanan ke Letjen Sutoyo, ini lagi cukup padat. Tapi kalau kamu belok kiri mau ke Jalan Jaksa Agung Suprapto, lagi ramai lancar. Atau kamu lurus ke Jalan Kaliurang juga lagi lancar banget nih sebaya muda. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI. So don't forget to ride safely and happy morning.

0: Always with you, Kalibaya Basket.
1: Next, Baya, udah aku bakal ngebahas dari Kini dan Nanti yang baru aja ngerilis lagu pertama mereka. Jadi lagunya ini ceritanya tentang tempo kehidupan, asik. Karena kalau ngomongin kehidupan itu emang temponya beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang lambat. So, gak ada yang ngajak kamu balapan juga sebenarnya. Jadi kalau ngomongin duo folk asal Jakarta ya, Kini dan Nanti ini ada Ambarawa itu resmi ngerilis lagu judulnya Pelan-Pelan Sembuh. By the way, Pelan-Pelan Sembuh ini dirilis tanggal 15 April kemarin gitu kan. Ada Sarah dan juga ada Alit Sinyo. Jadi duo ini datang dengan pendekatan yang lebih hangat dan reflektif gitu kan. Jadi kalau ngomongin Pelan-Pelan Sembuh nih, Pop hari ini bilang itu jadi ruang dimana ngerayain proses yang sering diabaikan gitu. Jadi orang-orang kan kadang kan kayak gak mau ngelihat prosesnya, cuman mau ngelihat hasilnya doang. So, buat kamu yang tidak pernah dirayakan prosesnya, ini saatnya kamu ngerayain proses kamu barengan sama lagu Pelan-Pelan Sembuh nih, Sebaya Muda.

mau cari pahala sebagai muda, yuk datang nih lagi cari tempat buat nge-recharge hati yang bukan cuma rame aja tapi juga penuh makna. Yuk bareng-bareng hadir di Haflah Zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Malang atau AKM 2009 tahun 2026 di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 mulai jam 6.30 waktu Indonesia bagian barat sampai selesai. Lokasinya ada di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Malang di Jalan Probolinggo nomor 99 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang. Ini bukan cuma sekedar acara tapi juga jadi momen penting nih buat kita pulang dengan hati yang lebih tenang dan iman yang lebih kuat. Ajak teman kamu, keluarga kamu, orang-orang tersayang kamu karena kebaikan itu makin indah kalau dirasain bareng-bareng sebaya muda. Save the date ya, datang dan rasain sendiri hangatnya kebersamaan dalam zikir dan selawat. So, see you there and don't miss the blessing moment.

0: Special for you. It's...
1: Yah, sebenarnya udah gak kerasa banget. Ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di program intro Indigo Stu Radio. So thank you so much udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama aku di Malming kali ini. Ketemu lagi sama aku ya di Indigo Stu Radio yang bakal nemenin kamu tiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

kamu pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM. The new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Wow, Avatar is back sebaya muda. Jaminan lebih dar. Masih didirect, ditulis, dan diproduksi sama James Cameron. Film ini berhasil jadi salah satu box office yang berbudget fantastis, yaitu 6,2 triliun. Waduh. Kalau dibeliin gacuan, bisa satu bumi dapet tuh. Dicurhatin dan cerita kita.viva.co.id. Faktor utama yang bikin biaya produksi Sultan abis nih ya. Soalnya hampir semua adegannya pakai CGI. No wonder sih. Secara semua visual Avatar and Ash kelihatan real banget. Atau balik modal sebaya muda. Bayangin pendapatan film ini secara global sampai 101,6 triliun rupiah. So, yuk masukin film ini di must watch movies weekend kamu ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Feel alive. Feel the music.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath. You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Pernah gak sih kamu sebaya muda, baru rebahan sebentar tapi langsung ngerasa bersalah? Kayak ada suara di kepala, harusnya kamu itu produktif. Nah, kalau Yupi intip, dari tren hustle culture di media sosial, banyak banget loh anak muda yang ngerasa harus sibuk terus supaya dianggap berhasil. Padahal tubuh dan pikiran juga punya batas kan sebaya muda. Di Diary of Life, produktif itu baik. Tapi jangan sampai kamu lupa jadi manusia. Istirahat itu bukan musuh dari sukses kok sebaya muda, kadang kamu itu perlu berhenti sebentar supaya bisa melangkah lebih baik lagi. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan, yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode, bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life, stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

0: Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif, aktif di media sosial, dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Baskara.
1: Yuk explore Kota Malang di Wow Malang episode Museum Musik Indonesia. Musik entusias, mana suaranya? Tahu nggak sih, satu-satunya museum bertema musik di Indonesia ternyata ada di Malang loh. Namanya Museum Musik Indonesia. Ada di Gedung Kesenian Gajayana, Jalan Nusa Kambangan, nomor 19, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Di sini, kamu bisa belajar jejak sejarah perkembangan musik di Indonesia lewat bentuk fisiknya. Kamu bisa lihat piringan hitam, kaset, CD, hingga DVD musisi tanah air mulai dari era Dara Puspita sampai grup-grup yang masih aktif sampai sekarang. Wow. Uniknya lagi nih, koleksi-koleksi di sini disimpan berdasarkan daerah asal musisi atau asal grup bandnya. Kalau buat penyanyi di luar negeri, diklasifikasikan ke dalam 5 benua. Jadi, di sini kamu nggak cuma bisa cari tahu tentang musisi nasional, tapi juga internasional. Kamu juga bisa menyumbangkan kaset, CD, atau barang musik antik lainnya ke sini. Dan koleksi kamu bisa diabadikan di museum ini loh. Tertarik buat datang? Langsung aja ke lokasinya cuma 15 menit aja dari Terminal Arjosari Malang.

0: Indonesia Listen to Kalimaya Baskara FM.
1: Bayam muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Shot the Money, Steven Sanchez.

0: number 3.
1: PDKT itu hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Louis Capaldi. The perfect crime.

0: 101.1 Talimaya Baskara FM. The new in power.
1: Today, it's become 102.1 Talimaya Baskara FM. The new hits power.
2: Number 1.
3: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
2: Number 2.
3: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
2: Number 3.
3: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
1: So, keep your ears on 102.1 Talimaya Baskara FM.

0: Sweet 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Cappuccino, episode Impulsive Buying.
2: Seru banget ya film tadi.
3: Iya, tapi gara-gara tadi di filmnya ada adegan makan ramen, jadi pengen deh.
2: Beli yuk.
4: Seriusan, Rev? Kita tadi sebelum nonton udah makan loh. Terus kamu tadi juga beli popcorn yang large kan? Belum habis lagi tuh.
3: Duh, emang kamu gak lapar, Bim? Kita kan makan 2 jam yang lalu.
4: Iya, kalau aku sih lapar. Tapi emang kalian lapar?
1: Aku masih kenyang sih. Tapi kalau misalnya kalian mau ke tempat ramen ya gak apa-apa. Paling nanti aku pesen minum aja.
3: Kalau aku sih gak lapar, tapi pengen. Udahlah, yuk. Mbak, aku pesan miso ramennya 1, ebi fry-nya 1, gyoza kukusnya 1, sama ocha dinginnya 1.
4: Too much gak sih? Aku pesan miso ramen sama ocha dinginnya aja 1, Mbak.
1: Aku ocha dinginnya aja 1, Mbak. Ini kamu gak kebanyakan pesennya, Rev. Katanya tadi gak lapar.
3: Hehe, tadi di buku menu kelihatannya enak. Kalau mau coba, ambil aja ya, guys. Kalian bantu abisin.
4: Kalau kata Bernadia, ini berlebihan sih, Rev.
3: Namanya juga lapar mata. Udah yuk, makan. Aduh, kenyang banget.
4: Masih sisa banyak banget, Rev. Gyozanya bahkan belum kamu sentuh.
1: Makannya, jangan lapar mata.
3: Ya udah, mau aku bungkus aja. Habis ini kita pulang yuk.
4: Yuk, udah sore juga.
1: Rev, besok temenin belanja bulanan dong. Stok di kosan aku udah pada habis nih.
3: Oke, aman aja. Duh, kayaknya enak nih topoki. Pesan ah. Tapi ini masih ada ebi furai sama gyoza lagi. Ya udahlah ya, buat besok bisa diangetin lagi kok.
1: Kamu mau ikut belanja juga apa enggak, Rev?
3: Enggak deh, kayaknya stok aku masih banyak.
1: Ini beneran apa borongan?
3: Beneran.
1: Ya udah, kamu bantu aku ambil barang yang ada di list ini ya.
3: Oke, siap.
1: BTW, makanan yang dibungkus kemarin udah habis, Rev.
3: Astaga, lupa. Kemarin aku beli topoki, jadi enggak kemakan.
1: Astaga, tetap aja impulsif.
3: Nih Al, titipan kamu.
1: Oke, makasih. Kok tiba-tiba kamu bawa keranjang juga? Lumayan lagi isinya.
3: Hehe, tadi banyak diskon, jadi aku beli aja.
1: Tapi butuh nggak itu?
3: Butuh kok, pasti nanti suatu saat.
1: Aduh, kebiasaan. Untung aku bawa mobil, ternyata belanjaan kita, salah, belanjaan kamu banyak banget, ini mah borongan namanya.
3: Hilaf kak, maaf.
1: Lagian yang belanja bulanan aku, tapi barangnya lebih banyak kamu.
3: Gak apa-apa, anggap aja investasi.
1: Bisa-bisanya dia bilang investasi. Yaudah yuk, kita lanjut makan. Mbak, nasi gorengnya 1, es tehnya 1.
3: Aku mau mie pangsitnya 1, bakso gorengnya 1, es tehnya 1.
1: Bakso gorengnya nggak usah, Mbak.
3: Kok gitu sih?
1: Pasti nggak bakal habis. Kamu itu cuma lapar mata.
3: Haduh, ya udah. Aku udah transfer ke kamu ya.
1: Oke, makasih. Kamu nggak mau coba cek saldo? Kayaknya kamu banyak belanja deh dari kemarin.
3: Santai, kemarin habis gajian. Nih, kalau nggak percaya. Kok tinggal segini sih? Aduh, mana masih awal bulan.
1: Tuh kan, makannya jangan impulsif. Jadi rugi kan? Iya sih, kamu jadi dapat banyak barang dan semua barang yang kamu mau udah keturutan. Tapi jadi susah kan akhirnya? Coba lain kali lebih tahan diri. Gak semua keinginan kamu harus dipenuhi saat itu juga. Duh, dengan tekan jadi belanja elit, bertahan hidup sulit.
3: Duh, iya lagi, kamu bener. Makasih ya, Al.
1: Jangan sampai emosi menguasai dompetmu ya sebaya muda. Coba pikir-pikir dulu setiap mau beli barang baru. Uangmu bisa dipakai buat hal-hal yang lebih berharga dan bermanfaat dalam jangka panjang.
5: Yeay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun sebaya muda. So, stay tuned!
6: Cappuccino episode maskulinitas.
7: Lihat deh, aku habis pakai skincare Korea yang viral itu.
8: Pantes, kok mukamu kayak cerah glowing gitu ya, Dre? Mirip reflektor stadion sepak bola.
7: Dah mirip Jaehyun belum?
6: Jaehyun, lagian kamu ngapain sih pakai gituan? Itu kan buat cewek.
7: Serius kamu? Kuno banget sih pemikirannya. Emang ada tuh tulisan laki-laki dilarang make? Gak ada kan?
6: Ih, sewot.
8: Shh, ayo tuh udah memulai filmnya.
9: Pintu teater 1 telah dibuka.
8: Filmnya sedih banget gak sih? Hujan air matanya gak bisa ditahan.
7: Aku udah kayak baru disiram air mata deh. Beneran ini film bikin nangis banget.
6: Ah elah, cemen banget sih. Gitu doang nangis. Cowok gak boleh nangis bro.
7: Ya gimana, filmnya sedih. Ah, itu gimana sih Ram? Nangis tuh manusiawi. Cowok, cewek semuanya sama. Nangis itu sah-sah aja loh.
8: Mulai, ribut aja terus.
6: Ya, aku cuma bercanda guys. Jangan baperan banget ya.
7: Baper, ya namanya punya perasaan ya dipakailah.
6: Kok marah sih? Emang salah ya? Kan bener cowok tuh harus strong, gak boleh nangis.
7: Oh, jadi aku gak cowok gitu?
8: It's, udah hantar aja ributnya, lapar nih.
6: Udahlah, kalian sana makan aja, aku mau pulang.
8: It's, gak bisa gitu dong, ayo ah. Serius nanya deh, kau pernah nangis gak sih?
6: Ya pernah lah, gue juga manusia. Cuman ya gak di depan orang banyak gitu. Malu lah, cowok kok nangis.
7: Ah elah, tercium bau-bau patriarki ya. Nangis tuh gak bikin kejantananmu luntur, Ram.
8: Sekalian kalian maaf-maafan dulu deh.
6: Sorry Andre, kalau tadi nyinggung kamu.
7: Iya Ram, sorry juga kalau aku sensi.
8: Nah gitu dong, lagian nih Dre, sekarang tuh maskulinitas itu gak cuma soal nangis dan sekuat batu gitu. Maskulinitas tuh jadi diri sendiri, yang penting kamu jujur sama perasaanmu.
7: Lagi pula, nangis depan kita tuh aman. Kita janji gak bakal bikin meme muka nangismu.
6: Oke deh, aku coba deh lain kali. Tapi beneran ya, jangan sampai ada screenshot mukaku. Sebagai muda, kita sah-sah aja loh buat nangis, ketawa, bahkan pakai skincare. Gak dosa kok. Jadi cowok sejati itu bukan soal pantang nangis atau takut muka glowing, but soal gimana kita tetap jadi diri sendiri tanpa takut omongan orang.

0: Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino The Series, episode Gak Lulus-Lulus.
2: Lama ya kita gak nongki-nongki manis gini mentang-mentang pada sibuk. By the way, pada sibuk apa nih?
3: Biasalah, sibuk nyusun skripsi.
2: Semoga nyusul kayak aku deh.
4: Yeah, sombong. Mentang-mentang bulan depan wisuda.
2: Oh iya, awas aja kalian kalau gak dateng.
3: Aman aja. Kamu sendiri sibuk ngapain, Ram?
2: Dia mah sibuk nyari duit.
4: Iya nih, sibuk kerja aku.
3: Gini ya emang kalau udah keenakan nyari duit, jangan lupa sama tugas akhir loh.
4: Ih, ini emang lagi umur-umur ditanya kapan lulus ya? Enak banget dengernya.
2: Lagian sih nggak lulus-lulus.
3: Nih ya, kalau aku lulus, Sinta lulus, siapa yang mau nemenin kamu skripsian coba?
2: Kamu mau emang jadi artefak kampus? Iya, amit-amit deh.
4: Bentaran ah, gampang. Ini pembahasan dewasa, gak usah diomongin, males.
2: Ayo, ayo, satu lagi. Satu, dua, tiga. Cheers.
3: Happy graduation ya.
2: Makasih ya guys, sudah datang.
4: Wih, cerah banget ya mukanya yang baru lulus nih.
2: Berarti bagus nih MU aku.
3: Doain aku cepet nyusul ya. Semoga aja 2 bulan lagi nih selesai.
2: Amin deh. Kamu kapan nyusul, Ram?
4: Kebiasaan. Balik lagi nih ke aku.
3: Ini gak ada traktiran orang baru lulus nih.
2: Atur aja, Bang kan panitia.
3: Yes, yuk abis ini makan.
4: Yah, sorry banget guys. Aku ada panggilan nih dari kantor.
2: Ah, gak asik banget sih.
3: Ya udah, nunggu kamu kosong aja deh, Ram.
4: Sorry, ntar aku kabarin ya. Nih aku mau langsung.
2: Yeah, hati-hati.
3: Si Rama tuh beneran asik kerja. Dia kapan kelar coba?
2: Makanya duluan kita yang lulus, dia masih sibuk kerjaan terus. Lama-lama dia beneran jadi artefak kampus.
3: Aku kasihan juga sih. Tapi kalau kelamaan, bisa-bisa dia gak semangat lagi ngerjain skripsi.
2: Iya tuh, harus ada yang nyemangatin dia. Kalau enggak, kelar deh. Aku inget banget, dulu aku juga males-malesan. Tapi pas ada yang dorong-dorong terus, akhirnya aku cepet selesai.
3: Siapa yang dorong-dorong tuh?
2: Ya, aku dorong-dorong sendirilah. Tapi kan aku punya motivasi.
3: Motivasi apa tuh?
2: Ya rahasia dong, back to topic ah. Yang jelas, kalau Rama gak mulai sekarang, kapan lagi? Lama-lama ketunda terus ntar dia.
3: Bener juga. Tapi dia tuh susah, terlalu sibuk nyari duit. Skripsinya jadi nomor sekian.
2: Mungkin kita harus bikin intervensi kali ya. Ngajak kayak kumpul terus kita paksa deh dia buat ngerjain skripsi bareng-bareng.
3: Gas, kita buat rencana khusus buat si Rama.
4: Kalian kok udah nongkrong lagi aja? Baru sehari wisuda udah kangen kafe nih.
3: Kita sih selalu ada waktu buat ngumpul. Kan gak sibuk-sibuk amat.
2: Iya dong. Kita udah lama gak ngobrol serius nih, Ram. Gimana skripsimu? Masih ada hambatan?
4: Aelah, ini mulu yang dibahas. Jadi, kalian di sini mau nyeramain aku?
3: Eits, tenang-tenang. Kita tuh cuman takut kamu ketinggalan kalau kita wisuda duluan.
4: Ya udah sih. Lagian, skripsi gak akan jalan kemana-mana.
2: Tapi waktunya, Ram.
3: Di sini tuh kita mau bantu nyelesain skripsimu, bukan ceramain.
2: Coba apa yang bikin kamu tuh susah mulai ngerjain? Ntar aku bantu kok.
4: Iya, sorry, udah emosi. Ya gitu deh, selalu ada-ada aja yang ngalangin. Kerjaan sih kebanyakan.
2: Mungkin kamu butuh prioritas yang lebih jelas deh. Kadang kerjaan emang nyita waktu, tapi skripsi juga penting buat kedepannya.
3: Iya, aku paham sih susahnya bagi waktu, tapi kamu bisa. Kita semua di sini buat bantu, jangan dipendam sendiri.
4: Makasih ya kalian, aku tuh beneran pengen lulus. Cuman kadang bingung mulai dari mana lagi.
2: That's why we're here, Ram. Kita bantu kok, tapi kamu juga harus mau bantu diri kamu sendiri lah.
4: Oke deh, aku janji bakal lebih serius ngerjain. Thank you guys, aku gak nyangka kalian masih peduli.
3: Of course, kita kan teman.
2: Yap, dan jangan lupa kita tungguin kamu di foto wisuda berikutnya ya. Peringatan nih buat mahasiswa semester akhir, apalagi yang nyambi kerja. Kerja itu penting, tapi skripsi lebih penting ya sebagai muda. Karena tanpa skripsi, gaji tuh jadi segitu-segitu aja. Jadi jangan lupa kerjain skripsi kamu ya sebagai muda.
1: Kalimaya Baskara FM.
5: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
6: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja Jody.

0: too.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Salimaya Bankara FM, the new in power.
1: Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif, aktif di media sosial, dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Baskara.
2: Mau hari kamu lebih hidup? Simple aja. Radio Aike. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode penggunaan otak pada manusia.
2: Pagi-pagi udah denger mitos yang bikin pusing ya? Katanya kita cuma pakai 10% dari otak kita. Beneran gak sih?
3: Siapa yang bilang gitu? Mungkin orang yang bikin mitos ini baru bangun tidur kali.
2: Iya, bener juga. Tapi banyak yang percaya tuh. Katanya itu alasan kenapa kita sering lupa hal-hal sepele gitu ya.
3: Nah, itu dia. Sebenarnya penelitian menunjukkan bahwa hampir semua bagian otak kita punya fungsi masing-masing loh.
2: Jadi kita nggak cuma pakai 10% doang kan?
3: Betul. Kita menggunakan hampir seluruh otak kita dalam berbagai aktivitas. Mungkin kadang kita merasa lupa, tapi otak kita tetap bekerja keras.
2: Wah, berarti kita harus lebih percaya sama kemampuan otak kita ya.
1: Jangan terjebak mitos ya sebaya muda, otak kita hebat dan selalu bekerja. Ayo tingkatkan potensi kita dan buktikan kalau kita lebih dari sekedar 10%.
0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
2: Wuih, serius banget sih lihat HP-nya. Pasti lagi kepoin flash sale ya.
4: Enggak, ini loh, aku tuh mau ngadain workshop sama anak organisasi. Tapi tuh pengen yang impactful gitu dan pastinya bermanfaat banget. Ada ide enggak?
2: Pas banget nih, aku tadi pagi lagi baca artikel yang bagus dan inspiratif banget.
4: Wah, apaan? Spill dong.
2: Jadi gini, ternyata ada penelitian di Amerika Serikat yang berhasil ngebuktiin kalau menulis itu ngurangin rasa takut dan meningkatkan kualitas hidup buat pasien kanker loh. So, gimana kalau kita bikin workshop literasi buat mereka?
4: Bener-bener jodoh banget deh ide sama tema kamu. Gini dong, jadi teman. Kan aku jadi semangat buat traktirin kamu semangkok mie ayam.
2: Dua porsi boleh ya?
4: Sikat.
2: Wah, ternyata nulis bisa jadi refleksi pasien kanker ya, sebaya muda. Yuk, bantu pasien kanker untuk terus semangat menulis dan memajukan literasi Indonesia. Kita pasti bisa.
5: Scroll sosmed emang asli bikin nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh.
6: Radio Aiger.
5: Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 kali.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
1: Number 2.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
1: Number 3.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Hai hai sobaya muda, siapa sih yang gak merinding kalau dengar nama Pennywise? Badut ikonik dengan balon merahnya ini emang sukses banget bikin kita trauma keselokan, bener gak? Setelah Ines dicurhatin sama idntimes.com, tau gak ternyata karakter film It ini terinspirasi dari pembunuh berantai asli yang hobi pakai kostum badut loh. Diangkat dari mahakarya Stephen King, sang sutradara Andy Muschietti punya trik jenius biar horornya kerasa nyata. Gini, dia bikin perjanjian supaya para aktor cilik gak ketemu sama sekali sama sosok Pennywise selama proses syuting loh. Hasilnya gimana nih? Pas mereka akhirnya beradu acting nih, rasa takut yang muncul itu asli bukan acting semata loh. Paham kan? Apalagi Bill Skarsgård totalitas banget dibalik make up serem itu. Ingat ya sebaya muda, makanan utama Pennywise ini bukan daging, tapi rasa takut anak kecil. Jadi, kalau kalian ketemu dia, jangan takut ya sebaya muda, biar gak langsung dingep sama dia. kalian kan udah gede ya? Lupa.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Music made to move you.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, Power.
2: Yupi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Wali.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Hedek alias Gede.
5: Wes hedek rek kucinge.
0: Apa? Kamu ngatain kucing aku budek ya?
5: Loh, enggak. Kamu ngantuk ah.
0: Barusan tuh kamu bilang kucingku tuh udah budek. Maksudnya apa?
5: Loh, hedek iku gede. Nek Malang apa ae diwalek basa yo, wis biasa ae.
0: Lah, sorry, aku enggak ngerti. Sporane yo. Berarti kalau aku lihat apapun yang gede bilangnya hedek. Iwae iku hedek, Mbak Yu.
5: Oh, enak, wes entos rek.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.

0: saya yakin kamu punya masa depan yang cerah di industri.
1: Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
2: Halo Rara Ngalam, saya Arceli.
3: Halo, saya Arumu Nyenyu.
4: Halo Panco-Panco, aku Arunas.
5: Halo Panco-Panco Semarang, aku Selina Grace.
6: Halo, aku Karewa, saya Dandi Panjawi.
7: Hoi, Ding Sanak Ulung Ciberataan, Ulung Eki.
8: Halo kamu semua, saya Jos.
9: Halo, saya Kinan.
10: Halo, aku Keiko.
11: Halo, Beta Casey.
12: Halo, saya Medra.
13: Halo, Bethany Baker.
14: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
15: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
16: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
17: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak wale, episode Rabak alias kabar.
18: Hei, apa rabakmu Mbak Yu?
17: Rabak? Aku orang nabrak sopo-sopo, sumpah.
18: Cucuk nabrak, tapi rabak Diva. Rabak iku kabar, wali andre.
17: Ya Allah, jantungku hampir walikan juga loh.
18: Lek rabak iki pas, nyumi so balik mana?
17: Oke, rabakku aman. Saldo doang kritis.
18: Normal iku, jenenge kera akhir bulan.
17: Siap, mulai saiki, nek ditanya, kabarnya pakai bahasa walian. Aku ngerti.
18: Nah, kamu suara wale. Bahasannya kebalik, rapak tetep ngakak.
17: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
19: Playlist lama bikin bosen, upgrade dong. Radio Ayoker. Radio Kalimaya Baskara siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.

0: Halo Sebaya Muda, ayo buktikan passion dan kreativitasmu di dunia broadcasting dengan bergabung menjadi tim Radio Kalimaya Baskara Malang yang membuka rekrutmen untuk hitsmaker atau announcer dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria berkuliah S1, berpengalaman di bidang broadcasting, berwawasan luas, kreatif, komunikatif, dan inovatif. Aktif di media sosial dan berpenampilan menarik. Yuk Sebaya Muda, langsung aja kirim lamaran kamu via email di kbfm1002@yahoo.com atau ke alamat Kalimaya Baskara Malang di Perumahan Permata Jingga, Blok Palem nomor 37. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Nisa di nomor 0822-622-0021 atau telepon di nomor 0341-580-357. Tunggu apa lagi Sebaya Muda? Join sekarang juga dan bersiap menjadi tim Radio Kalimaya Baskara.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode orip alias piro atau berapa?
2: Kon tuku ndi sepatu iki kok api bi?
1: Aku tuku ning Matos, api ya?
2: Iya kata awet iki.
1: Aku juga mikirnya gitu sih, semoga awet.
2: Oripan iki?
1: Urip enggak, ini benda mati Nes, nggak bisa hidup.
2: Iku lah urip bi, aku takon oripan, piroan, berapaan kalau nggak ngerti?
1: Oh alah, aku kira kamu nanya hidup apa enggak. Mumpung promo, ini jadi 100.000 aja. Berarti kalau tanya harga, oripan iki pak, gitu Nes?
2: Nah, betul.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Supaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk it all, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: number 3.
1: PDKT itu hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Luis Capaldi. It's a perfect crime with an alibi, and I try to make it on my own, but that's

0: Today's Mingguan 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
1: Number 2.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
1: Number 3.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu Swalak Walik, episode kendep alias pendek.
2: Kak, kursi ini kok kendep temen sih, Rek?
3: Kenapa, Nes?
2: Iki loh, kursi kok cek kendep ya? Aku tunggu lagi aku.
3: Kursinya mau patah?
2: Enggak. Terus apa? Kekendepan ini gak penak. Kependekan yuk.
3: Oh, alah. Berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya? Gitu.
2: Nah, betul.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semua lak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker. Ker.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaya muda, stay tune, because love is in the air. Pernah kebayang gak sih sebaya muda kalau nantinya kita jatuh cinta sama AI alias kecerdasan buatan? Hah, emang bisa? Bisa-bisa aja sebaya muda. Apalagi di zaman digital sekarang, companion tuh makin canggih ya, bisa dengerin curhatan kita 24 jam tanpa menghakimi. Tapi hati-hati ya sebaya muda, cinta sama sistem itu resiko ditolaknya sangat kecil, bahkan tidak ada ya. Tapi juga tanpa pertumbuhan emosi yang nyata. Maka dari itu, manusia itu butuh gesekan konflik yang real alias nyata buat jadi lebih dewasa. So jangan takut ya, karena terlalu nyaman sama algoritma, kamu jadi takut interaksi sama manusia asli yang penuh kejutan dan kekurangan. Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebaya muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Loh, tumben, kok ini rame banget ya peserta arisannya?
1: Silakan, Mbak Ervina ini open mic mau melanjutkan presentasinya atau gimana ini?
0: Ladalah, ini kelas toh. Aku cuma mau ngabsen arisan loh, Pak, padahal. Udahlah, aku tak keluar Zoom dulu.
2: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja Jody.

0: number 2.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

0: kan?
1: Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Faresazi featuring Roni Parulian.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air.
1: Sebaya muda, pernah gak sih kamu ngerasa duniamu itu berhenti total kalau dia gak balas chat dalam 10 menit? Mungkin belum 10 menit ya, tapi 1 menit aja udah ngerasa kayak 1 tahun gitu. Atau kamu rela muterin kota cuma buat tahu dia lagi nongkrong sama siapa? Hati-hati nih ya sebaya muda, batas antara cinta yang tulus sama obsesi itu setipis tisu dibagi 7. Cinta itu kayak kamu nanam bunga, kamu siram, kamu kasih ruang buat tumbuh, dan kamu senang lihat dia mekar meski gak harus kamu petik. Sedangkan obsesi beda banget ya. Pastinya ini Yupi juga sempat kepoin kalau obsesi itu kamu pingin milikin dia sepenuhnya, kamu kurung dalam vas sampai akhirnya dia layu karena gak dapat udara. Beda kan? Jadi cinta itu membebaskan, tapi kalau obsesi itu mengikat. Jadi kalau kamu ngerasa harus tahu password HP-nya, harus tahu media sosialnya, atau marah kalau dia punya kehidupan selain sama kamu, itu bukan sayang ya.

0: tapi itu adalah keinginan untuk mengontrol pasangan kamu. Jangan sampai nih ya, sebagai muda kamu berkiblat sama quotes gak sama kamu jauh lebih sakit. Aduh, jangan mau deh sama orang yang obsesi. Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Emang sih, gak semua masalah ada jawabannya, but at least ada Radio Kalimaya Baskara yang bisa kasih kamu soundtrack buat semua momen.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Momen haru ya mulai terasa di berbagai bandara nasional minggu ini. Nah, Yupi sempat ngintip di rilis resmi Sekretariat Negara, kloter pertama angkutan haji tahun 2026 dijadwalkan berangkat mulai 22 April kemarin. Pas Yupi kepoin lebih dalam, pemerintah juga sudah memastikan semua fasilitas di asrama haji siap 100% untuk melayani para jemaah. So, kita doakan ya, semoga semua jemaah haji kita tahun ini diberikan kesehatan dan kelancaran sampai kembali ke tanah air nanti ya.
1: Number 2.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
1: Number 3.
2: Mau tampil kece pas festival musik bulan depan, kamu wajib intip tren fashion yang lagi rame nih di Coachella 2026 lewat ulasan Kompas Lifestyle. Nah, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan modern boho lagi balik naik daun tahun ini. Lewat ulasan Kompas Lifestyle, pas Yupi kepoin, ternyata gaya cowboy casual dan juga modern boho lagi balik naik daun banget tahun ini. Lengkap dengan sentuhan rumbai dan juga sepatu boots yang estetik. So, buat kamu nih ya yang mau dandan buat acara weekend nanti, gaya ala gurun yang santai tapi tetap bold ini bisa jadi inspirasi outfit kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada masanya ketika kita melihat orang sukses, kita langsung mikir, wah mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Temukan jawabannya, only on Good Vibes Only. Jika kau tak lagi. Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Listen up, Good Vibes Only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi, gimana kalau semua itu justru bikin hidup jadi lebih sulit ke depannya? Di sisi lain, ternyata ada konsep SBCH, Small But Certain Happiness. Ini tentang menemukan dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil yang pasti, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Memikirkan kebahagiaan dengan cara ini mengajarkan kita untuk berhenti menjadikan standar orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Kebahagiaan seharusnya dilihat bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai apresiasi terhadap momen-momen kecil yang kita jalani setiap hari. Kalau kita menganggap kebahagiaan seperti barang yang harus dimiliki, kita bakal sering kecewa. Akan selalu ada hal-hal yang gak bisa kita miliki, dan itu akan membuat kita merasa kurang. Dan sebaliknya, ketika kita menghargai kebahagiaan sebagai bentuk pengalaman dan apresiasi, hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tujuan akhir kita mungkin kebahagiaan, tapi kita nggak akan pernah mencapainya kalau terus gelisah mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang nggak ada. Misalnya, saat kita membeli barang yang kita inginkan, mungkin saat itu kita merasa bahagia. Tapi sebenarnya, yang membuat kita bahagia bukan barang itu sendiri, melainkan perasaan tenang di hati yang sesaat itu berhenti mencari barang tersebut. Bagus kalau barang tersebut dapat membuat kita merasa tetap bahagia selama kita punya barang tersebut. Tapi sayangnya, kenyataannya kebahagiaan itu cepat pudar. Dan kita mulai mencari hal baru lagi dan lagi. Jadi, daripada mencari kebahagiaan yang cuma bertahan sesaat, kita perlu belajar untuk menenangkan batin dan menghargai apa yang sudah kita punya. Hidup itu bukan tentang menunggu pencapaian besar agar bahagia, tapi lebih ke belajar bersyukur atas hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita sekarang. Dan sebenarnya perlu kita sadari bahwa kebahagiaan sebenarnya lebih dekat dari yang kita bayangkan.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapet apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda, karena bisa jadi momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini?

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana, punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Kebahagiaan itu ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Kadang, kita perlu belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti kita menyerah dan pasrah, tapi memberi diri kita izin untuk mencari jalan baru. Melepaskan itu langkah berani kok, bukan langkah mundur. Dan gak apa-apa kalau kita bilang, aku gak bisa, atau ini bukan jalanku. Gak semua jalan cocok buat kita. Justru, kalau kita berhenti ngikutin orang lain dan mulai dengerin suara hati kita sendiri, kita akan jauh lebih bahagia. Mungkin sekarang kita lagi ngerasa bingung dan gak yakin dengan arah hidup kita. Tapi, kalau kita punya keberanian untuk memilih jalan yang benar-benar kita mau, 10 atau 20 tahun dari sekarang, kita bakal jauh lebih bersyukur. Bisa jadi, gagal di satu hal, malah jadi titik balik terbaik yang pernah ada. Jadi, meskipun sekarang rasanya kayak kehilangan arah, inget deh, ini kesempatan buat kita menemukan jalan kita sendiri. Maka dari itu, dengarkan dirimu, dan berani buat jadi versi terbaik dari dirimu.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pernah nggak sih sebagai muda kamu ngebayangin first job kamu itu bakal keren banget? Di kantor yang mewah, gaji lumayan gede, terus kerjanya sesuai passion. Tapi begitu dijalani, realitanya kadang jauh dari ekspektasi. Nah sebagai muda, kalau misal aku baca nih ya, dari laporan Kompas, 60% fresh graduate itu mengalami kekecewaan sama kerjaan pertama mereka. Dari mulai beban kerjanya, terus juga overthinkingnya, gaji yang nggak sesuai bayangan, sampai rasa yang muncul kayak, kok pada akhirnya aku kerja di sini ya? Nah, menurut Dr. John Doe, psikolog karir, hal ini tuh wajar banget. Katanya, first job itu jangan cuma dilihat dari gaji atau nama besar perusahaan, tapi juga sebagai kesempatan buat ngembangin skill, kenali diri sendiri, dan nyari arah karir yang lebih pas. Jadi, kalau ternyata first job kamu tuh nggak sesuai mimpi, bukan berarti gagal sebagai muda. Itu adalah proses dari diri kamu. Dan buat kita nih, generasi muda, gap antara ekspektasi dan realita ini emang bisa bikin frustasi banget ya, bahkan bisa bikin krisis identitas. Tapi, believe me, sebagai muda, pengalaman itu justru bisa jadi fondasi kuat nih, buat langkah selanjutnya. So, jangan keburu nyerah ya. Gimana menurut kamu? Apakah mental kamu udah siap sebagai muda buat ketemu realita kerjaan pertama kamu?

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Apa arti bahagia bagi sebaya muda? Bahagia, kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget ya kita salah artiin. Kita pikir bahagia itu selamanya ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir bahagia itu harus besar dan megah. Tapi as time goes by, aku sadar kalau kebahagiaan yang sebenarnya menurutku gak pernah serumit itu. Kadang aku rasa bahagia itu when all the things that we've put into our lives, our parents, our surrounding, we collect them and we spread them around. Apa tuh maksudnya? Seringkali aku merasa bahwa hidupku penuh dengan blessings. A blessings that I cannot take account for myself. I have those blessings that sometimes feels too big for me. Sampai aku berpikir, apa aku benar-benar pantas ya untuk semua ini? But then I realized that maybe those blessings are not for me, but those blessings are given to me because it's supposed to be spread around through me. Dan ketika aku bisa memanfaatkan berkah itu untuk membantu, memberi, atau bahkan sekadar membuat hidup orang jauh lebih baik, disitulah aku merasa hidupku punya arti. To me, that's the true essence of happiness. Bukan soal memiliki, tapi kadang soal berbagi, tentang gimana kita bersyukur atas apa yang ada. So, what's the true essence of happiness to you?

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita berhadapan dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, walau hanya sebatas angan. The story we won't tell is my greatest fantasy. The passion I won't feel again isn't lost on me. Pernah gak kita sadar kalau orang yang kita cintai hari ini bisa jadi hanya sebuah persinggahan? Ada kisah yang berakhir bukan karena kurangnya rasa, tapi karena ada hal-hal yang lebih besar dari kita berdua. Waktu, keadaan, atau luka yang gak pernah benar-benar sembuh. Dan dari situ kita belajar bahwa kedewasaan kadang berarti merelakan. Merelakan cerita-cerita yang gagal, atau merelakan impian yang gak pernah sampai pada garis akhir. Your demons I won't meet, now someone else's word to keep. Ada saat dimana kita melepaskan bukan karena gak sayang lagi, tapi karena tahu kadang cinta gak cukup. Ada luka yang bukan milik kita untuk disembuhkan. Ada versi masa depan yang bukan kita yang ditakdirkan untuk mengisi. Dan itu gak apa-apa, karena pada akhirnya kita gak kehilangan semuanya. Kita hanya kehilangan kemungkinan. Tapi kita masih punya cerita sendiri yang menunggu untuk kita tulis. Cerita yang meski sederhana, akan jadi milik kita sepenuhnya. Because sometimes, letting go is not a failure. It's choosing yourself. And choosing yourself is always worth it.

0: langkah kanan, kiri, terus goyang.
1: Aduh, tuh, dengkulku.
2: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.
3: Bikin meriah pagi kamu bareng Hits Hura.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebagai muda, kamu pasti pernah kan dikasih kritik terus langsung overthinking. Udah gitu, mikirnya panjang banget kayak lagi nyusun skripsi. Padahal ya, kritik itu nggak selalu buat ngejatuhin kamu loh. Justru, kadang kritik bisa bantu kamu glow up lebih cepet. So, chill dulu sebagai muda. Nih, if you spill 3 tips dari idntimes.com biar kamu bisa nerima kritik tanpa drama berlebihan. Pertama, pisahin antara kritik sama serangan personal. Kalau seseorang kasih masukan, itu belum berarti dia nggak suka kamu kok. Coba deh dengerin pelan-pelan dan ambil inti pesannya. Siapa tahu itu hal yang bikin kamu berkembang nih. Kedua, tanya balik kalau kamu bingung. Kritik itu lebih gampang dipahamin kalau kamu tahu konteksnya. Dengan kamu nanya pelan-pelan, kamu bisa dapat gambaran jelas harus perbaiki di bagian mana tanpa harus nebak-nebak dan akhirnya baper sendiri. Dan yang ketiga, ambil yang perlu, buang yang nyakitin. Gak semua kritik itu valid sebagai muda. Jadi, kamu juga punya hak nih buat milih mana yang benar-benar bisa bantu kamu. Yang penting, kamu bisa belajar dari kritik yang membangun, bukan dari omongan yang cuma bikin down. So, ingat ya sebaya muda, kritik itu bukan musuh kamu. Kalau kamu bisa nerima kritik dengan kepala dingin, dijamin deh, kamu bisa naik level jauh lebih cepat dari yang kamu kira.
3: Hits Hits Hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa

definisi aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, kamu tahu nggak sih? Banyak orang yang bilang semua lemak itu buruk buat tubuh.
2: Serius? Aku selalu pikir gitu tahu. Jadi, semua makanan berlemak harus dihindari.
1: Nah, itu dia. Itu cuma mitos. Faktanya ada loh lemak sehat yang justru bagus buat tubuh kita.
2: Lemak sehat? Contohnya apa aja?
1: Contohnya, lemak tak jenuh yang ada di alpukat, kacang-kacangan, dan ikan. Lemak-lemak ini baik loh buat kesehatan jantung kita.
2: Oh, jadi kita nggak perlu takut makan alpukat ya?
1: Betul, justru mengonsumsi lemak sehat dalam jumlah yang tepat bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung.
2: Wah, jadi aku bisa tetap menikmati makanan enak sambil menjaga kesehatan ya?
1: Tepat sekali. Yang penting adalah memilih jenis lemak yang tepat dan tidak berlebihan.
2: Ingat sebagai muda, gak semua lemak itu buruk. Lemak sehat dapat menjadi teman baik untuk tubuh kita. Jadi, nikmati makanan sehat dan jaga kesehatanmu dengan bijak.

0: Loh, loh, loh, loh, loh. Ini Narta bukan? Hei, kamu,
1: oh
0: kamu.
1: Oh my God, ini sampai sini masih ada aja dia.
0: Astaga, Narta, ini ada di pantai begini, orang lagi liburan. Kamu ngapain ada di pantai begini? Kok nggak pakai baju gini, Narta? Hei, hei.
1: Disuruh kesini.
0: Sama siapa?
1: Sama pacar aku, karena katanya aku matre, jadi aku harus ke laut.
0: Bukan, kalau ke laut kesana, ini di pantai.
1: Salah.
0: Kelaut matre.
1: Aduh,
0: itu
1: Bapak,
0: gimana?
1: Kakak ngapain sih kesini?
0: Kak Guru kesini lagi jalan-jalan ya, bawa keluarga. Tapi kamu ini kok bajunya cuma pakai atas sama bawah dua doang begini? Ini apa ini maksudnya ini? Ini nggak sesuai sama kebudayaan kita ini. Kamu nggak boleh.
1: Ini cuma buat foto, buat masuk Facebook udah deh. Kenapa Kak? Ada apaan?
0: Ini di sini ini nggak bener pakai baju-baju begini. Kamu tahu nggak? Karena ini berbahaya buat kulit kamu. Karena air laut itu asin. Kalau kamu kena kulit yang langsung begini ini, nggak pakai baju begini, itu kalau lama-lama nggak baik juga untuk kulit kamu.
1: Kenapa?
0: Tapi kamu, oh kan? Kamu nggak tahu kan? Kamu pasti nggak tahu kenapa air laut asin. Menurut sejarahnya, air laut itu terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu.
1: 4,4 miliar? Oh my God, dia kaya banget. Siapa
0: tahu,
1: itu?
0: Tahu.
1: Oh my God, dia kaya banget.
0: Bukan duit ya, bukan duit. 4,4 miliar tahun. Anak sekarang ini mikirnya duit aja. Bukan itu yang mau saya kasih tahu. Awalnya, air laut itu bersifat sangat asam dengan air yang mendidih sesuai dengan panasnya bumi saat itu. Panas sekali yo saat itu, panas sekali. Bukan itu juga.
1: Makanya aku bikinian.
0: Lo, bukan alasan ya. Karena bukan itu yang mau saya kasih tahu. Asamnya air laut itu terjadi karena saat itu dulu 4,4 miliar tahun yang lalu itu atmosfer bumi belum sepenuhnya terbentuk dengan baik dan dipenuhi dengan karbon dioksida. Ngerti kamu?
1: Udah belum?
0: Bukan, bukan itu yang mau saya kasih tahu. Kamu buru-buru aja nih. Keasaman air inilah yang menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi dan juga menghasilkan garam dan menyebabkan air laut menjadi asin sampai sekarang. Itu yang mau saya kasih tahu.
1: Yaudah deh kak, daripada ya kak, dari tadi kan udah ganggu-ganggu saya nih kak ya. Mendingan sekarang nih coba tolong kakak olesin dong di punggung saya.
2: Jawara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

PDKT tuh hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Louis Capaldi.

0: Kalimaya Baskara FM, The New Kid Power.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kids Bengkel 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Ada kabar baik ya SB Muda dari dunia hukum kita nih. Nah Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
2: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah pas Yupi kepoin ya, line up-nya itu band-band lokal Malang yang bakal ngecover hits legendaris Oasis secara autentik. So buat kamu nih ya yang kangen vibes alternatif rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
2: Buat kamu nih sebaya muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih.

0: Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya, promo-promonya ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
1: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, kamu pernah nggak sih merasa anxious banget tiap minggu malam? Kayak, duh, besok udah Senin lagi. Nah, itu dia yang disebut Sunday Scaries. Tapi tenang aja sebaya muda, bukan Ivy namanya kalau nggak bawain tips and hacks buat sebaya muda. So, ini dia 3 hacks dari IDN Times biar Sunday night kamu nggak berubah jadi horror. First of all, tetap konsisten sama jam tidur. Jam tidur ataupun jam bangun kamu nggak boleh beda jauh di weekdays ataupun di weekend ya sebaya muda. Kalau kamu tidur kemalaman pas hari Minggu, bisa-bisa besoknya badan langsung rontok dan malah susah fokus nih. Secondly, bikin daftar kerjaan buat minggu depan. Coba deh, luangin 5-10 menit buat nulis semua tugas dan deadline-nya. Ini tuh dilakuin biar kamu gak keteteran nantinya. Next, kerjain apapun yang bisa kamu cicil. Kalau hari minggu kamu emang pengen santai, ya santai aja. Tapi kalau misalkan ada yang bisa disiapin sedikit, saranku sih mending langsung dikerjain ya. Biar pas minggu malamnya tuh kamu gak bakal overthinking. So, no more Sunday scaries ya, sebaya muda. Daripada overthinking, mending overpreparing.